Usung Kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, benar. Di mana jemaat telah mulai berkumpul berdatangan untuk menjalankan ibadah Yesus, kenaikan Yesus Kristus. Dari kami siarkan dari gereja Jemaat GKI Maranatha Ardipura 135 yang beberapa saat lagi akan segera mulai. Kita menantikan untuk jalannya ibadah ini. Baik, pendengar, kita sudah terhubung. Kita langsung bergabung untuk ikut menyiarkan secara langsung ibadah kenaikan Yesus Kristus dari gereja Jemaat GKI Maranatha Ardipura 135.
1: Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Ia duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa di surga sebagai pengantara, jendela dan raja pada saatnya kelak. Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti yang disaksikan para murid ketika ia naik ke surga.
2: Terima kasih dan rasa syukur kami naikkan kepadanya. Tuhan Yesus bukan hanya kembali dalam kemuliaannya, tetapi juga menyediakan tempat bagi kita.
1: Tuhan telah berfirman, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
2: Itu juga itu Tuhan yang berkuasa di langit dan di surga, sekarang dan selamanya.
1: Kita menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani 67 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Terbuka pintu gerbang masuk.

demarkas di Kristus, baik yang ada di dalam ruang ibadah ini maupun yang mengikuti siaran langsung melalui Radio Republik Indonesia Jayapura. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah atas saudara-saudari anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat, kita silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani nomor 70 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga.

atas nama jemaat dan majelis jemaat, dipersilakan vokal grup Kaisai Pati Rayon Kaltari untuk menyanyikan lagu yang pertama.

0: Sama di rumah Tuhan. Dalam kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya.
1: Terima pada teriakan kami, anakmu yang selamanya.
0: Allah yang Maha Kuasa, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sudah berbuat dosa melawan kehendak-Mu.
1: Engkau menyuruh kami untuk hidup dalam damai, tetapi terkadang kami tidak bisa berdamai. Engkau menghendaki supaya kami hidup adil terhadap sesama. Tidak bukan hanya yang kami lakukan ketidakadilan terhadap orang lain.
0: Tuhan, Engkau menyuruh kami untuk melayani dalam hidup bersama. Tetapi banyak kali kami melayani yang kami kenal. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami dan ampunilah dosa kami. Sebab kami percaya Tuhan panjang sabar dan besar kasih setia-Mu.
1: Ajarlah kami untuk berdoa dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami menikmati hidup yang kekal.
0: Amin. Mari kita menyanyi bersama Rohani Mahmud 8 ayat yang ketiga.

0: di hadapannya. Dan sekarang kita bersama akan mendengar berita keampunan dosa. Kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh bahwa ada pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan sebagaimana dalam Injil Yohanes 3 ayat 36 mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia pun tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
1: Mazmur 103 ayat 103 mengajarkan kita untuk berkata, Ujian Tuhan menjadiku, ujian namanya yang dikisai selenak batinku. Ujian Tuhan menjadiku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
0: Kita minta dengan menyanyi Mazmur 32 ayat pertama.

saya mengundang jemaat bangkit berdiri, dan kita bersama akan mendengar petunjuk hidup baru. Marilah dengan sukacita kita menerima petunjuk hidup baru sebagai amanat agung sesuai dengan Matius 28 ayat 9-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus menolong kita melakukan petunjuk hidup baru ini dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat, kita silakan duduk kembali. Dipersilakan solo Ibu Akwan untuk menyanyikan kidung pujiannya. Setelah itu, vokal grup akustik Rayon Yerusalem.

Yesus telah bangkit bagi kita. Mari sambut dan puji Dia. Langit bumi pun bersorak-sorak menyambut datangnya Sang Raja. Yesus gunung batu untuk kita.

Terima kasih Tuhan memberkati. Dipersilakan vokal grup Akuis Citra yang Yerusalem.

Sementara itu jemaat menyiapkan pembacaan Alkitab dari kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dan pembacaan yang kedua dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Pembacaan yang pertama dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14 dan pembacaan yang kedua dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53.

Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Engkau adalah firman yang hidup, yang telah mati dan bangkit, dan menyatakan kuasa-Mu bagi dunia ini. Saat ini sebagai umat-Mu, di dalam rumah-Mu yang kudus, dan kami yang mengikuti ibadah dari rumah, yang mendengar siaran ini secara langsung, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah bagi kami, di dalam kuasa roh dan hikmat-Mu.

Bapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pembacaan yang kedua dari kitab Injil Matius, Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Pujian kepada Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya.

dipersilakan vokal grup PW Rayon El Sadai untuk menyanyikan kidung pujian yang pertama.

0: Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di dalam ruang ibadah ini, yang mengikuti ibadah secara live streaming, ataupun yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia Jayapura. Pembacaan firman Tuhan secara sinodal dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dan Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 diberikan tema secara sinodal untuk kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus mengutus kita menjadi saksi bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus mengutus kita menjadi saksi bagi dunia. Jemaat yang Kristus kasihi, peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang kita rayakan pada saat ini merupakan peristiwa historis atau peristiwa sejarah yang berkaitan erat dengan peristiwa kelahiran, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bagi kita, bukti dari kepedulian Allah bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Peristiwa-peristiwa itu juga hendak menyaksikan kepada kita bahwa Allah berkuasa atas dunia ini. Allah bersedia untuk masuk ke dalam kefanaan manusia agar manusia sebagai ciptaannya mendapat kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu dikerjakan oleh Allah sendiri sebagai pemilik dunia, pencipta dunia, dan juga pemilik manusia, pencipta manusia. Allah menyadari dan melihat betapa gelisahnya dan takutnya manusia akan masa depan hidup yang tidak pasti karena kejatuhan ke dalam dosa. Karena itulah Allah memberi kepastian bagi manusia melalui peristiwa kelahiran, penyaliban, kematian, kebangkitan. Itu sesuatu yang pasti. Begitu juga dengan peristiwa kenaikan ke surga. Dari pembacaan kita yang pertama, Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama, secara tegas Yesus meyakinkan para murid sebagai penerus warta keselamatan yang telah Dia kerjakan. Yesus hendak menyatakan kepada para murid sebagai rekan-rekan kerjanya bahwa evangelion itu, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, telah Ia wartakan, telah Ia kerjakan. Karena itu tidak boleh berhenti pada saat Ia tidak bersama-sama dengan mereka. Yesus tahu bahwa para murid tidak berani untuk meneruskan pekerjaan keselamatan yang telah Ia lakukan tanpa kehadiran Dia bersama dengan mereka. Karena itu pada ayatnya yang pertama, Ia mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah. Artinya Yesus mau mengatakan jangan takut.
1: Jangan bimbang, jangan ragu. Aku ada bersama dengan kamu. Aku akan menyertai kamu. Aku telah menyiapkan kamu. Kamu telah mengikut aku dan menjadi murid bagiku. Kamulah yang akan meneruskan pekerjaan pekabaran Injil itu. Ketika aku pergi dan tidak bersama-sama dengan kamu, tidak berarti pekerjaan misi Allah itu berhenti. Kamulah penerus, penerus dari pekerjaan keselamatan itu, dan harus dilakukan. Karena itu ia mengatakan kepada mereka, jangan gelisah hati. Kata kunci di sini adalah percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Yesus bilang begitu. Artinya bahwa ia adalah yang diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk menyampaikan evangelium itu. Kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Dan setiap orang yang percaya kepada Allah dan kepadanya akan memiliki kehidupan yang kekal. Serentak dengan itu juga Yesus hendak mengatakan kepada dunia dan manusia bahwa ia bukan hadir ke dalam dunia dan membawa berita bohong. Ia mengabarkan kabar berita yang benar tentang hidup yang akan datang. Ia sendiri adalah kehidupan itu. Ia sendiri adalah kekekalan itu. Tidak ada kekekalan yang lain di luar dari dia. Karena itu ia ingin agar manusia selamat, agar hidup bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga bertujuan untuk menyediakan tempat di rumah Bapa, serta menjamin bahwa ia akan datang kembali untuk menjemput umatnya agar bersama-sama dengan dia. Jemaat yang Kristus kasih, pada ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga terlihat jelas sekali peran Yesus sebagai perantara antara Allah dan manusia. Kehadirannya ke dalam dunia bertujuan untuk membangun kembali persekutuan yang telah rusak sebagai akibat dari dosa manusia yang pertama. Jurang pemisah antara Allah dan manusia dibangun kembali bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh dia sendiri. Menarik di sini ada kata di ayatnya yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ, ayat yang kedua, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kehadiran Yesus ke dalam dunia bukan cari nama, bukan mencari popularitas, bukan mencari pengakuan, supaya manusia bilang dia saja. Yesus tidak bekerja, berkarya dalam dunia ini untuk dirinya sendiri. Ayat 2 sampai 3 jelas. Dia datang ke dalam dunia untuk membawa kembali manusia yang berdosa. Itulah inti dari kehadiran dia ke dalam dunia ini. Dia hendak membangun kembali persekutuan yang telah rusak itu. Dia menjadi jembatan penghubung antara Allah dengan manusia. Jurang pemisah itu harus dibangun kembali dan bukan dibayar dengan harga yang murah. Dibayar dengan harga yang mahal, nyawanya. Ini adalah satu bentuk pengorbanan yang dilakukan sebagai bagian dari misi penganjilan untuk menebaskan manusia dari ketertindasan dosa itu. Karena itu yang mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Karena itu jangan gelisah. Dia mau bilang kepada para murid, jangan takut. Saya tidak harus tinggal terus di dalam dunia ini. Pekerjaan karya penyelamatan dunia ini sudah saya lakukan. Sekarang saya akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi manusia ini. Yesus sungguh-sungguh memainkan perannya, melaksanakan tugasnya sebagai perantara dan pemulih hubungan antara Allah dan manusia. Dan ia menunjuk dengan jelas kemana ia pergi untuk menyediakan tempat itu. Bukan sesuatu yang hampa, kosong atau cerita fiktif. Tapi nyata. Karena itu dipakai di sini kata di rumah Bapakku. Ini simbol, bukan bangunan fisik seperti gedung gereja ini. Rumah Bapa itu merujuk pada persekutuan erat dan tetap dengan Allah. Rumah Bapa adalah simbol dari jaminan akan hidup yang kekal. Dia sudah mengerjakan di dalam dunia ini. Para murid akan meneruskan. Dan dia akan tunggu di sana, menyediakan tempat itu bagi mereka yang percaya. Karena itu ketika Thomas ada pada kebingungan saat menangkap maksud Yesus, Yesus dengan tegas menunjuk pada dirinya sebagai jalan menuju rumah Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tegas sekali Yesus mengatakan, saya pergi. Thomas mengatakan, bagaimana kamu pergi ke sana? Yesus bilang, saya nih, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya dia, oleh dia. Dia adalah perwujudan dari Allah yang sempurna. Dan dia adalah sumber dari kehidupan itu. Karena itu tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini bukan kata yang mengandung unsur kesombongan. Yesus seolah-olah mengklaim, tapi dia senantiasa melihat relasi kehadiran dia sebagai perwujudan dari Allah. Karena itu dia mau mengatakan bahwa keselamatan tidak akan dicapai hanya oleh kekuatan manusia, hanya oleh dia, hanya oleh darahnya manusia diselamatkan. Ia sendiri adalah penebus dosa manusia. Dan ia adalah pendamai itu. Jadi jalan yang rusak, jalan yang terputus itu dibangun kembali oleh dia. Dengan mengatakan hal itu kepada Thomas yang bingung, Yesus hendak menenangkan dia. Thomas, jangan bingung. Sebenarnya pertanyaan Thomas ini mewakili rekan-rekannya yang lain. Kita bisa membayangkan kalau kita bersama dengan seseorang yang betul-betul menjadi tokoh bagi kita, dan di dalam kepribadiannya ada spirit yang menguatkan kita untuk menjalankan misi bersama. Ketika orang itu pergi, akan pergi, pasti semua akan bertanya, bagaimana nanti kami meneruskan pekerjaan ini? Dan apa yang dialami oleh Thomas mewakili kegelisahan hati para murid yang lain. Karena itu Yesus mengatakan, jangan gelisah hati, percayalah kepadaku, dan percayalah kepada Bapa, dan percayalah kepadaku. Taruh semua ketakutan itu, letakkan itu di dalam kuasa kami, maka engkau akan mendapat kekuatan. Itu yang Yesus mau katakan. Masih dalam keraguan itu, datanglah di Filipus. Filipus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Thomas tadi baru tanya, bagaimana kami pergi ke situ? Filipus datang lagi, bagaimana kami tahu jalan? Ini sangat-sangat manusiawi apa yang dipikirkan oleh Thomas dan Filipus. Bukan mengada-ngada. Perjalanan bersama dengan Yesus dalam pelayanan, ternyata para murid belum mengenal dia secara baik. Yesus masih mereka lihat sebagai sosok yang lain. Mereka belum sadar bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri. Yesus adalah jalan kehidupan itu sendiri. Mereka belum sadar. Karena itu pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Thomas dan Filipus sangat cerdil iman mereka. Mereka sebenarnya mewakili kita yang jalan bersama dengan Yesus tapi tidak kenal Yesus. Yang mengaku kita mengetahui tentang dia tapi tidak kenal dia. Mereka dua ini kan sebenarnya prototipe dari kita. Yesus sudah mengatakan bahwa akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tetapi jika ada masalah, kita cari ke tempat lain. Ketika ada persoalan, kita cari ke tempat lain. Kita cari kekuatan lain yang bagi kita jauh lebih cepat untuk menjawab pergumulan kita, permasalahan kita. Kita mau sesuatu yang instan, yang tersaji secara cepat, tapi tidak mau menunggu apa yang dikatakan oleh Allah bagi kita. Karena itu kegelisahan ini sebenarnya menjadi kegelisahan kita juga. Kegelisahan Thomas dan Filipus adalah kegelisahan kita juga. Yang walaupun bersama dengan dia, yang mengakui dia sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, kita masih gelisah. Kita gelisah kenapa? Bagaimana kenyataan kegelisahan itu? Ya, kita cari ke tempat lain. Bahkan kadang-kadang yang kita minta ketika tidak sesuai, maka kita menuduh dia sebagai Allah yang tidak mengasihi kita. Kita belum memahami secara baik dan memaknai apa arti hidup ini. Yesus saja dalam perjalanan hidupnya menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kesalahan, yaitu kematian, ia menang pada hari ketiga. Jadi kegagalan bukan berarti kita gagal kalau Allah menyendakinya, karena dia sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih penting, dan dia mengetahui apa yang dia berikan untuk kita. Tapi kadang kita sulit untuk memahaminya, karena jalan pikiran kita berbeda, karena kita belum masuk bersama dengan dia, tinggal bersama dengan dia. Kita mau bahwa ketika kita tinggal bersama dengan dia, maka kita bebas dari persoalan. Yesus, Allah tidak mengirim kita ke dunia untuk bebas dari persoalan. Allah mengutus kita ke dalam dunia untuk mampu menghadapi persoalan. Kalau mengutus kita untuk menerima enak, itu bukan murid-murid Tuhan. Itu bukan anak-anak Tuhan. Karena semakin kita berada dalam situasi yang sangat sulit, semakin terbangunlah iman, percaya kita kepada Tuhan. Disitulah akan terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jemaat kekasih Tuhan, pertanyaan-pertanyaan dari Thomas dan Filipus menyadarkan kita bahwa memang kita belum mengenal dia secara sungguh. Kita masih ragu. Kita masih mau menuntut bukti, seperti Thomas sendiri ketika Yesus bangkit. Tunjukkan dulu bukti itu kepada saya, baru saya mengaku bahwa engkau bangkit. Tapi iman Kristen itu sesuatu yang di luar dari nalar manusia, dan hanya terbangun di dalam diri kita kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Pada ayat ke-11 Yesus menegaskan dan sekaligus lagi menenangkan Filipus yang bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudah cukup. Ayat 11, Yesus memberi kekuatan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini saya yang berdiri, ini saya sih. Kau Filipus meminta siapa lagi? Tidak ada lagi yang datang. Tidak ada lagi yang lahir di Bethlehem. Tidak ada lagi yang akan disalibkan dan mati. Tidak ada lagi yang akan bangkit. Ini saya yang berdiri di hadapan engkau. Cukup jelas Yesus mengatakan kepada Filipus. Karena itu pada ayat ke-12 dia kembali menegaskan dan menguatkan iman dari Filipus, Thomas dan juga murid-murid yang lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya bahwa kalau percaya kepadaku, aku akan memberikan pekerjaan yang besar itu kepada engkau. Delegasi pekerjaan akan dilakukan, dilanjutkan kepada engkau. Asal satu kata kunci saja, percaya. Jadi Bapak Ibu saya, kita semua ini sedang Allah mendelegasikan tugas panggilan itu. Tugas mengabarkan Injil, Tuhan sedang melakukannya kepada kita. satu kata kunci adalah percaya. Ayat 13 sampai dengan 14 ini merupakan undangan dari sang pemilik rumah yang tadi Yesus katakan, rumah Bapa. Bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan ini juga adalah statement dalam undangan panggilan itu. Jelas di ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak.

sangat luar biasa. Jadi saya tadi katakan Yesus bukan datang dengan kabar yang dia karang sendiri. Dia pikir-pikir, aduh, saya perlu dukungan. Dan sebelum saya perlu, dan sebelum saya sampai saya terjadi apa-apa, jadi saya mau cari dukungan. Yesus bukan seperti itu. Yesus bukan orang yang datang cari nama. Yesus orang yang hilang nama karena kematian. Tapi bukan hilang dalam keabadian. Hilang untuk tumbuh kehidupan yang baru, yaitu bagi kita. Luar biasa. Siapa yang mau mengorbankan diri bagi manusia yang berdosa? Seharusnya Allah bilang, kas tinggal sudah kan di situ. Tapi bukan. Tidak ada pernah kata Allah bilang, kas tinggal kan di situ. Dan itu hanya karena kasihnya. Begitu dalam, begitu luas, panjang dan lebar kasih Allah yang tidak bisa diukur dengan kekuatan dan pikiran manusia. Tindakan kasih itu dia lakukan sebulat balik dari cara pandang dunia atau simpang, tidak pada rasio manusia, yaitu melalui kematian. Muncullah di sana kehidupan yang baru yang disediakan bagi Bapak Ibu dan saya, bagi dunia ini. Ini sudah tersedia. Sambutlah keselamatan itu. Jemaat kekasih Kristus, setelah dia memberi keyakinan, mengubah cara pandang para murid melalui pertanyaan-pertanyaan Thomas dan Filipus, dan menguatkan serta meyakinkan mereka tentang keberadaan dan apa yang sedang akan dan akan ia lakukan. Di pembacaan yang kedua, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dia bukan membawa mereka keluar saja untuk keluar dari kebingungan, bukan. Tapi dia membawa mereka keluar untuk meneguhkan iman dan percaya mereka, untuk menyatakan kepada mereka bahwa kaya keselamatan itu yang telah ia kerjakan tidak boleh berhenti sampai di situ. Ia akan pergi, ia kembali ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Pada ayat 250, Injil Lukas memperlihatkan secara jelas bagaimana Yesus mengutus para murid itu sebelum ia pergi dan meninggalkan mereka. Lalu Yesus membawa mereka ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berkat itu adalah tanda bahwa ia akan menyertai mereka. Mengapa ia harus menyertai mereka? Karena ia mengenali mereka. Ia tahu ketakutan mereka. Ia tahu pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di kepala mereka. Ia tahu keraguan mereka. Ia tahu kebimbangan mereka. Bagaimana nanti kalau dia pergi? Bagaimana kita mampu menghadapi orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang keras kepala? Apakah kita mampu untuk meneruskan berita Injil keselamatan yang telah dia kerjakan itu? Ataukah terpaksa kita harus meninggalkannya karena terlalu susah?

berkat itu adalah tanda pemutusan dan penguatan. Berkat itu adalah tanda dari penyertaan, penyertaan Allah yang tidak akan putus-putusnya kepada para murid itu. Dia tahu bahwa ada saat-saat tertentu mereka merasa ragu. Ada saat-saat tertentu mereka akan merasa takut. Tapi dengan berkat itu, mereka terus akan dikuatkan untuk meneruskan misi pekabaran Injil. Saya membayangkan ketika membuat refleksi dari pembacaan firman ini. Tuhan sudah bilang bahwa aku akan pergi dan meninggalkan kamu. Aku akan pergi untuk menyiapkan tempat di sana. Secara manusiawi, para murid membutuhkan orang seperti Yesus. Kalau dia pergi, tapi dia telah mentransfer kekuatan spiritnya ke dalam para murid. Para murid telah menangkap apa makna kehadirannya bagi mereka. Karena itu dengan memberi berkat, dia menguatkan mereka untuk percaya bahwa dia tidak akan sedikit pun meninggalkan mereka. Ia akan terus menerus bersama dengan mereka. Misi penyelamatan tidak boleh berhenti. Para murid telah dipersiapkan sepanjang mereka bersama dengan dia dalam pelayanan itu. Karena itu tindakan yang dilakukan oleh para murid ketika Yesus memberkati mereka adalah sujud. Kadang-kadang kita tidak mengerti ketika hamba Tuhan memberi berkat bagi kita dan kita sujud. Kita pikir itu biasa, padahal itu pengutusan. Satu ibadah selesai dan hamba Tuhan memberkati melalui mimbar, Bapak Ibu jemaat telah menerima pengutusan, siap untuk masuk meneruskan berita Injil di dunia, di sekitar saudara. Kita pikir biasa, tidak. Itu dia mau katakan, pergilah dan teruskanlah berita keselamatan yang telah saudara dengar kepada orang banyak. Tindakan sujud dan menunduk itu juga adalah tanda hormat, tapi juga tanda bahwa saudara Bapak Ibu siap. Jadi kalau Bapak Ibu tunduk, itu siap untuk menerima tanggung jawab meneruskan berita keselamatan. Bukan sampai di depan pintu terus lupa. Sepanjang minggu itu, sepanjang hari-hari dalam perjalanan hidup kita, kita adalah utusan-utusan Allah yang siap sedia mewartakan Injil keselamatan. Di dalam rumah, di luar rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Kalau seperti itu, saya membayangkan kita ini akan menjadi pembawa damai, pembawa shalom Allah di tengah dunia, merangkul mereka yang terluka, membalut mereka yang terluka, menghibur mereka yang sedih, bergandengan tangan untuk pekerjaan yang besar, menghadirkan shalom Allah di tengah dunia. Sadarkah kita bahwa kita diutus oleh Tuhan di tengah dunia ini?
relasinya. Yang paling penting di sini adalah membangun relasi dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada hari ini juga mau mengajak kita untuk introspeksi diri kita. Sudahkah kita menjaga relasi kita dengan Tuhan yang juga terpancar bagi sesama kita di sekeliling kita? Melalui dua pembacaan ini, ada beberapa pesan bagi kita bahwa Yesus adalah jalan kehidupan itu. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus. Karena itu saudara dan saya dipilih untuk menerima misinya dan meneruskan misinya di tengah dunia. Tidak kebetulan kita dipilih, ditentukan untuk menerima dan meneruskan misinya di tengah dunia. Karena itu pilihan itu harus menyadarkan kita bahwa kita harus menjaga relasi yang baik dengan Dia sebagai Allah yang memanggil dan mengutus kita. Mengutus bukan di ruang hampa, diutus bukan di ruang kosong, tapi diutus ke dalam dunia yang syarat dengan masalah. Diutus ke tengah serigala. Domba-domba ini diutus ke sana untuk mewartakan berita Injil itu, kabar baik, dan menghadirkan Shalom Allah di tengah dunia. Kita sedang berhadapan dengan banyak masalah, banyak persoalan-persoalan sosial di sekeliling kita. Kita tidak harus menjadi penonton. Itu iman yang pasif. Yesus tidak memanggil kita menjadi murid-murid yang pasif. Dia memanggil kita menjadi murid-murid yang aktif. Aktif untuk menyatakan Shalom Allah di tengah dunia. Kita bukan penonton, tapi kita pemain. Bukan penonton yang hura-hura, tapi pemain yang terlibat untuk memenangkan orang menuju kepada keselamatan. Karena itu bagi mereka yang hanya menjadi penonton tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Ini kesentok. Alkitab hari ini mau bilang kepada kita, siapa yang hanya berdiri menjadi penonton, maka dia tidak layak disebut anak-anak Allah. Karena kita diutus ke tengah dunia yang penuh dengan masalah. Bukan dunia tanpa masalah. Yesus datang ke tengah dunia yang ada masalah. Kalau tidak ada masalah, untuk apa dia datang? Masalah itu akan terus ada, dan kita ada di situ supaya iman kita semakin bertumbuh dan relasi kita dengan Tuhan semakin dikuatkan. Karena itu hadirlah sebagai pembawa damai, hadirlah sebagai pembawa keadilan, hadirlah sebagai pembawa sukacita. Kita telah sujud di hadapan Tuhan dan kita menyatakan kesiapan kita untuk meneruskan berita keselamatan. Jadilah sebagai pembawa damai. Ketika dunia ini ricuh, jadilah sebagai pembawa keadilan.
ketika iman itu menjadi samar-samar dan tidak terlihat. Jadilah sebagai pembawa yang suka cita. Ketika banyak orang menangis dan mencari sukacita yang nyaris ia dapat, itulah kita yang harus hadir di situ. Karena itu, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Dia yang telah datang membebaskan kita dari kematian yang kekal. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga memberi pesan bagi kita bahwa Ia mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi saksi yang peduli dengan konteks masalah di mana kita berada. Jadilah garam dan terang dimanapun kita berada, karena Ia mengutus kita ke dunia untuk membebaskan manusia yang tertindas dari dosa dan memberi kehidupan yang baru menuju kepada hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita.

dipersilakan vokal grup KSP 1 Rayon Kalsari untuk menyanyikan kidung pujian yang kedua.

Thank you.

kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan selalu memenuhi kehidupan kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Karena itu nyatakanlah rasa syukur kita kepada-Nya melalui persembahan yang kita berikan. Dengarlah apa kata firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Pujilah namanya yang mulia dan bawalah korban ke dalam rumah-Nya. Kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyi dari Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Ayat pertama kita menyanyi, sesudah itu ada organ, lanjut dengan ayat kedua, begitu dan seterusnya. Bangsa dunia, hai berseraklah.

Kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Dan di dalam doa persembahan ini, kita berdoa bersama dua keluarga yang membawa perpuluhan mereka. Satu keluarga yang mengucap syukur. Kita berdoa bersama dengan warga jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei. Dan kita juga mengucap syukur bersama dengan anak-anak SMA, SD, SMP yang telah mendengar hasil kelulusan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang senantiasa ada bersama dengan kami di setiap perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur karena Engkau terus menguatkan kami melalui firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah di dalam roh dan hikmat-Mu kami terus dikuatkan dan diteguhkan untuk terus menyaksikan kebesaran Tuhan dan menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia ini melalui hidup kami dan melalui karya-karya kami dimanapun kami berada. Baik kami melakukan pekerjaan di luar rumah, di dalam rumah, di instansi-instansi yang terkait, dimanapun kami diutus, kesanalah shalom Allah kami nyatakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Lengkapkanlah kami dengan roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu menuntun kami, agar hidup kami menjadi persembahan yang hidup, tapi juga menjadi medan pekabaran Injil, dan Injil melalui hidup kami disaksikan oleh orang banyak. Mensyukuri penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu, kami membawa persembahan kami untuk menopang pekerjaan pekabaran Injil-Mu, baik yang dilakukan di jemaat, di klasis, di node, bahkan hubungan atau kerja antara sinode dengan lembaga-lembaga pekabaran Injil ataupun gereja-gereja di tempat-tempat lain dalam kaitan dengan pekabaran Injil itu. Tuhan memberkati dan Tuhan kuduskan. Kami juga berdoa bersama dengan dua keluarga yang membawa perpuluhan mereka dan satu yang membawa pengucapan syukur, serta jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan Mei dan anak-anak kami yang telah mendengar kelulusan mereka setelah menyelesaikan masa pendidikan mereka baik di tingkat SD, SMP atau SMA. Tuhan, Engkau melihat perjuangan-perjuangan mereka, tapi juga Engkau melihat perjuangan kami sebagai jemaat untuk mencari pekerjaan dan menyelamatkan kehidupan kami di tengah dunia ini melalui tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati kami. Apa yang kami lakukan diberkati dan dikuduskan. Persembahan perpuluhan, pengucapan syukur menjadi tanda dari sukacita kami atas penyertaan-Mu. Juga persembahan-persembahan yang kami berikan di tangguh-tangguh ataupun juga di kotak-kotak yang tersedia di hadapan kami. Tangguh-tangguh ataupun juga di kotak-kotak yang tersedia di hadapan kami. Berkati dan hidup.

saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan kita mengaku iman kita. Bersama dengan semua percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melagukan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai dengan ayat 3.

maju untuk siapkan diri ke rumah. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu Bapa. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Engkau telah berkenan memperdengarkan suara-Mu melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Kami berdoa, Engkau terus menyertai kami dan memberikan kekuatan bagi kami setelah kami menyelesaikan ibadah ini. Kami mohon kekuatan dan hikmat-Mu supaya berfirman yang telah kami dengar dalam ruang ibadah ini maupun secara virtual lewat live streaming ataupun juga melalui siaran langsung melalui Radio Republik Indonesia Jayapura, terus menjadi kekuatan bagi kami untuk siap sedia meneruskan berita Injil-Mu. Kiranya kekuatan itu akan membentengi kehidupan kami dari segala hal yang mengganggu ketahanan iman kami. Jadikanlah kami sebagai pembawa damai, pembawa keadilan, pembawa sukacita dimanapun kami berada. Bersama di dalam doa syafaat ini, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit dan dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami menyerahkan Bapak M. Rejau, Sekretaris PKB Jemaat Rayon Yerusalem yang sakit dan dirawat di rumah sakit berdua. Ibu Penatua M. Kapisiang Yawan dari Rayon Galilea yang sementara berada pada masa pemulihan dan sedang dirawat di rumah orang tua di Merauke. Bapak Dawan dari Rayon Kalvari dalam usia lanjut dan sedang dirawat di rumah. Bapak Wombe Abidondifu yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit kedua. Bapak Kadawan Mirino dari Rayon Carmel yang sedang dirawat di rumah. Bapak Yos Amamehi dari Rayon Carmel yang dalam masa tua dan sedang dirawat di rumah. Bapak M. Wondam dari Rayon Carmel yang dalam masa lansia dan sedang dirawat di rumah. Bapak C. Ayomi Rayon Carmel juga dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di rumah. Bapak J.P. Manobi dari Rayon El Sadai dalam usia lanjut dan sedang dirawat di rumah. Siamase Gandeguai dari Rayon El Sadai yang sakit dan sedang dirawat di rumah. Anak Ceci Pesurnai dari Rayon El Sadai yang juga dalam proses penyembuhan dan sedang dirawat di Penang, Malaysia. Anak Amel Daimboa dari Rayon El Sadai yang sedang berada dalam proses pemulihan. Anak Rizela Paraisabe dalam masa pemulihan dan sedang dirawat di rumah. Ibu S. Rumere dari Rayon Getsemani dalam masa lansia dan dirawat di rumah. Bapak B. Maniani dari Rayon Getsemani yang juga berada dalam masa lansia dan sedang dirawat di rumah. Bapak M. Asyirah, Bapak Hanas Bey, Bapak A. Arwam, Ibu Y. Asyirah yang sedang sakit dan dirawat di rumah. Bapak B. Baransano yang sedang sakit dan juga dirawat di rumah. Bapak Lukas Lee
yang sedang dirawat di rumah, majelis jemaat dan keluarganya yang sedang dirawat di rumah atau sedang sakit, dan juga dalam masa pemulihan. Para orang tua, lansia, janda, duda, anak-anak yatim piatu dalam jemaat, warga jemaat dalam berbagai jenjang mereka, baik yang mengikuti pendidikan di Papua, di luar Papua, di luar negeri, mereka yang sedang bergumul dengan skripsi, tesis atau disertasi di perguruan tinggi, anak-anak kami yang sedang menunggu hasil kelulusan dan kenaikan kelas, warga jemaat yang akan kembali beraktivitas, baik sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri, serta para pelaku wirausaha, penjual pinang, penjual sayur, buru bangunan, tukang ojek, dan sebagainya. Mereka yang bekerja di kantor pembangunan kantor klasik Pos Mumbai, pembangunan gedung pembinaan dan pelayanan jemaat Rayon Salfari sekaligus sebagai panitia Hari Besar Gerejawi tahun 2026, panitia perayaan Pentakosta lingkungan B klasik Pos Mumbai, kostor, tenaga administrasi, keuangan, staf tata usaha dan tim multimedia, PAMJ dan majelis jemaat dalam tugas pelayanan. Hamba menyerahkan kami semua ke dalam tangan. Segala keberadaan kami, kesakitan kami, pemulihan kami, syukur kami, kami kembalikan kepada Engkau. Sertai kami sepanjang minggu kerja kami yang akan datang. Tuntun kami, biarlah kehidupan kami ini memancarkan kasih Tuhan di tempat di mana kami berada. Tinggallah bersama dengan kami di setiap masalah pergumulan hidup yang kami alami. Kuatkan kami untuk tetap teguh berdiri, dan jauhkanlah kami dari kegelisahan hati. Teguhkanlah iman percaya kami, dan berjalanlah, sertailah kami, kuatkanlah kami, supaya hidup kami menjadi berita Injil bagi orang banyak dimanapun kami berada. Inilah syafaat kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi diberikan kesempatan kepada vokal grup PW Rayon El Shaddai menyanyikan kidung pujiannya.

Terima kasih Tuhan memberkati. Jemaat berdiri dan kita akan menyanyi bersama nyanyian rohani 69 ayat 1 dan ayat yang kedua. Muhalif yang telah menang.

Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai dan sejahtera. Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

Ya, baik pendengar, pukul 11.14 menit waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama jalannya ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk hari ini, dan kami siarkan secara langsung dari Jemaat GKI Maranatha Polimak 13. Ya, dan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini 14 Mei 2026, langsung dari gereja GKI Maranatha Polimak 13 dengan tema besar yang tentunya sudah kita ikuti bersama untuk hari ini. Tema yang diangkat adalah kenaikan Tuhan Yesus mengutus kita menjadi saksi kepedulian. Bagaimana kepedulian kita kepada sesama, orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang tertindas, yang jauh dan yang masih belum mendekat ke Tuhan, seperti itu lewat firman Tuhan di hari ini, kenaikan Tuhan Yesus mengutus kita menjadi saksi kepedulian. Yohanes 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, dan juga Lukas 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Hambanya yang menyampaikan untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini, pelayan firman Pendeta M. Waspakrik MTH. Teman-teman teknik yang bertugas, ada Bung Rivalino, ada Bung Noakron Sumbri ya. Selamat melaksanakan tugas pastinya, dan pelaksanaan siaran langsung yang kami hadirkan langsung untuk semua pendengar di hari ini boleh berjalan dengan baik, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena rencana Tuhan pastinya. Tiba di Tasangka dalam kondisi dan keadaan yang baik, dan ada sukacita untuk hari ini, pelayanan diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kidung-kidung pujian pendengar mewarnai suasana siang hari Anda. Dan kembali langsung dari Studio Pro 1 RRI Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi, saya Sofi pendengar menemani Anda. Dan yang pasti di hari ini kami mengucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan tentunya setiap kita dipanggil untuk bagaimana peduli kepada orang-orang di sekitar. Tuhan memberkati.

0: Ya, pendengar, pukul 11.43 menit waktu Indonesia Timur ya, dan kidung-kidung pujian sudah mewarnai suasana siang hari Anda di hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Hampir saya mau bilang selamat berhari Minggu seperti itu ya, karena liburan jadi takutnya tiba-tiba ya selamat berhari Minggu gitu. Ya, sekarang kita ada di hari Kamis 14 Mei 2026. Ya, dan kidung-kidung pujian yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda kiranya dapat memberkati Anda semua, dan tentunya Anda yang baru saja pulang dari tempat ibadah mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus untuk hari ini di berbagai denominasi gereja ya. Ada yang bahkan sudah pulang dari jam 10 tadi, jam 11 seperti itu ya, dan sudah kembali kumpul bersama keluarga tercinta. Karena untuk kota Jayapura sendiri mengalami hujan lokal seperti itu ya. Tadi saya mau datang ke studio, hujan lebat sekali mulai masuk di seputaran Kota Raja sampai Vihara Pura gitu ya, mau menuju ke Mata Kucing Skyline. Hujan deras sekali tadi, jadi sempat berlindung dulu karena sudah basah-basahan juga. Tiba-tiba hujannya mulai agak reda seperti itu, lanjut gas ya menuju ke kantor. Dan tahu-taunya apa yang dihadapi dari perjalanan Kota Raja menuju ke seputaran Skyline. Jadi sangat aneh begitu ya, karena ya Jayapura seperti itulah, hujan lokal. Jadi dari seputaran Kota Raja tuh basah, sebasah-basahnya air tergenang di sana sini karena hujan lebat seperti itu ya. Tapi tahu-taunya sampai di tikungan pertama dari arah AB ya menuju ke Mata Kucing Skyline, jalan tuh kering, tidak ada basah, tidak ada air, tidak ada rintik ke apa, tidak ada kering melompong seperti itu ya. Jadi memang cuaca ya begitulah yang terus kita nikmati di sini. Bung Mansa, tadi di luar hujan atau mendung ya? Hujan belum?
1: Hujan,
0: ya ampun, saya langsung dalam studio jadi ya. Tadi tiba di sini belum hujan, mendung saja. Tahu-tahu sekarang sudah hujan ya, seperti itu. Oke, apapun cuacanya, hujan berkat untuk hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, membuktikan bahwa Dia hidup. Oke, pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua. Kita melangkah dalam program Aksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Anda boleh bergabung, line teleponnya 0967 536386, tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Oke, pendengar, pukul 12.03 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam program Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau bergabung yuk silahkan, sampai dengan nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Iya, dan kembali selamat siang saja untuk Anda semua ya. Cuaca rada-rada berubah-berubah gitu ya. Sekarang panas, tadi sempat hujan, tapi kayak hujan lewat gitu ya, numpang lewat misi kayak gitu ya. Untuk Tersangkapura dan sekitarnya sekarang cuaca semakin cerah, tapi cerah-cerah seperti apa ya, seperti penggabungan antara cerah dan mendung seperti itu. Jadi apa namanya coba, ya itulah namanya ya. Oke, Anda menjawabnya sendiri seperti itu ya. Dan yang pasti cuaca hari ini semoga dapat mendukung saja segala aktivitas Anda yang tengah menikmati hari libur ya, dan besok cuti bersama, jadi lumayan panjang ini waktu liburnya, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin bersama keluarga tercinta. Anda boleh bergabung yuk silahkan, 536386 dalam ajang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama. Ada beberapa lagu-lagu hiburan yang tentunya sudah siap dan akan hadir untuk Anda kurang lebih 1 jam ya, menghibur Anda dalam ruang Maxioma. Yang sedang makan siang, selamat menikmati makan siang. Yang sementara katanya karena tadi baru pulang ibadah jam 11, jadi sudah diberes-beresin, sudah dibersih-bersihin sejak pagi. Jadi tinggal mau ditumis, digoreng, dibakar, direbus dan sebagainya. Atau mungkin juga buat Anda yang sementara sedang berproses juga, tinggal dikit lagi gitu ya, langsung mau dinikmati makan siangnya bersama keluarga. Anda boleh bergabung, silahkan kita ngobrol santai dalam ajang Maxioma siang hari ini. Ya, 536386 sudah adakah? Kalau belum ada yang bergabung, gimana kalau saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburannya ya untuk Anda. Sambil menantikan yang mau bergabung, langsung saja di 536386. Oke, selamat siang kembali, saya menyapa dulu. Halo, apa kabar dan selamat menikmati hari libur ini. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, tentunya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Anda yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan sekitarnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, Pada. Siang juga. Siapa nih?
2: Dengan Ade Udam di Kompleks Genyem Kota.
1: Ade Udam, weh luar biasa. Genyem cuaca bagaimana, adikku?
2: Puji Tuhan, cuaca cerah.
1: Oke. Jadi hari ini ada rencana kemana kah? Di rumah saja kah, atau bagaimana?
2: Rencananya mau ke Kali Biru, tapi biar di rumah saja dulu.
1: Aduh, dong yang mau Kali Biru kayak ini ya. Aduh, ya. Luar biasa. Gimana makan siangnya udah, Bangku?
2: Sudah di sini nasi sama gedi santan dengan sayur lilin.
1: Sudah kalau orang setahu sayur itu sudah ya. Dong yang di sana yang
2: gelisah. Bilang gelisah.
1: Oh, gelisah. Oh, begitu.
2: Gedi lilin santan.
1: Yes, itu tuh ada acara besar di aduh sayang terputus ya. Buat adik Udam yang sudah bergabung lagi makan gelisah. Jadi kalau sayur gelisah tuh mau acara besar model apapun itu, tapi kalau itu barang itu ada selesai, orang semua akan lari ke situ begitu ya. Geli-geli basah gelisah, salah gelisah. Gedi lilin dan gelisah. Gedi sayur lilin, sayur satunya apa ya? Ah, itulah ya pokoknya yang namanya gelisah tadi. Oke, 536386, Anda yang mau bergabung silahkan, masih saya tunggu. Ada yang sudah makan gelisah tadi, kemudian ada yang baru saja menyelesaikannya, baru ditaruh di atas meja makan, baru mau disiapin untuk mau makan ini ya. Jadi lagi siap-siap. Oke. Boleh bergabung yuk 536386 dalam ruang Maxioma. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kakak Sofi.
1: Iya, siang juga.
3: Di sini baru saja hujan lebat.
1: Oh,
3: sekarang
1: gitu.
3: Sudah terang lagi.
1: Iya, hampir tuh semua kayak gitu, Yolanda. Hari ini di rumah Yolanda.
3: Veronica.
1: Oh, Veronica. Oh, bukan Yolanda, Veronica ya. Eh, salah.
3: Iya, karena tinggal rumah biru di pinggir Danau Sentani.
1: Iya. Oh, itu Veronica yang tinggal di rumah biru pinggir danau. Oke. Okay.
3: Iya, kalau Veronica yang asli kan tinggal di pinggir kali, rumah biru di pinggir kali.
1: Rumah biru pinggir kali. Oh, begitu. Siap-siap.
3: Yolanda. Yang hari ini makan nasi dengan sayur bunga pepaya, kangkung begitu, baru ikan goreng.
1: Ih, luar biasa. Tapi udah makan belum?
3: Sudah Kakak.
1: Sudah. Oke. Okay.
3: Ibu lagi, Ibu Rosita Awaita itu apa ini? Dia bilang nanti tanggal 15 mau antar saya ke RRI jadi.
1: Ih, mantap sudah. Biar saling kenal Yolanda, yuk main di RRI.
3: Iya, saya ingin tahu semuanya.
1: Betul, semuanya juga pasti ingin tahu tuh. Oi, mana Yolanda ini gitu ya. Iya. Mantap sudah, mantap.
3: Karena saya sendiri tidak berani kalau sendiri karena jauh
1: toh. Iya, ditemani siapa kek gitu. Ya, nanti pulang bisa bareng sih.
3: Iya.
1: Mantap
3: terus,
1: sudah.
3: Terus bisa kirim salam begitu.
1: Boleh, Kakak, boleh sekali. Silakan.
3: Ini buat Bung Indra yang ada sakit di rumah sakit, mungkin sudah pulang atau belum. Bung Indra itu sakit Kakak Sofi sudah hampir 2 bulan.
1: Ya ampun.
3: Ya. Begitu, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
3: Terus minum obat ya. Buat yang itu Kakak aku berdua, selamat siang, jangan lupa makan siang. Buat Kakak Sofinya salam hormat, Tuhan memberkati Kakak.
1: Amin, terima kasih.
3: Saja dulu Kakak. Terima kasih
1: Bang. Oke, okay, terima kasih Yolanda.
3: Salam,
1: Foy. Oh, begitu Foy, Foy. Oke. Okay. Ada Oma buat Ibu Rosita Awaito ya. Selamat siang Foy juga. Minggu Foy. Aduh, itu kan karena libur jadi pikirnya tuh ke hari Minggu ya. Oke. Okay. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ya. Buat ada Ibu Rosita Waito, ada Yolanda juga. Katanya nanti besok tuh Yolanda mau hadir. Oh iya, pertemuannya besok ya. Saya kira hari ini, padahal besok. Oke. Besok nanti Yolanda juga mau mampir ya, sekalian pemilihan tapi juga mau saling kenal seperti itu ya. Ada yang lain juga boleh ya, sebagai pendengar yang biasa masuk di phone in program, baik di dialog interaktif atau ke dalam ajang berkirim-kirim salam, request lagu gitu ya. Atau pendengar pasif juga selalu mendengarkan RRI setia gitu ya, tapi biasanya dengar saja, tidak masuk jalur, boleh juga datang yuk, silahkan, kita saling kenal seperti itu ya. Sekaligus pemilihan ketua fans ya. 536386, Anda yang mau bergabung silakan, masih dalam ruang Maxioma. Saya itu salah kira ya, saya kira hari ini padahal besok begitu ya. Oke, baik. Anda yang mau bergabung masih adakah? Kalau tidak gimana kalau hadir lagu dulu begitu ya. Setelahnya kemudian nanti Anda boleh bergabung ya. Saya tunggu di 536386. Jangan salahkan siapa gitu ya. Tidak usah salahkan siapa-siapa, tapi salahkan. Oke lah. Selamat siang saja untuk Anda semua dan terhibur selalu pastinya.

0: Oke, pendengar, versi Veronica nih, wih, banyak apa seperti itu ya. Jadi Veronica yang ini nih, Veronica anak, bukan anak kota seperti itu ya. Jadi rumahnya cat warna biru, bukan cat warna biru yang di dekat danau, tapi yang di ini apa namanya, dekat kali begitu ya, depan pasar kah seperti itu. Oke, Veronica, buat yang punya nama Veronica, selamat siang ya. Oke, terhibur selalu untuk siang hari ini. Yang lagi makan siang, yuk boleh bergabung 536386, lain telepon yang bisa Anda gunakan untuk siang hari ini dalam ajang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama. Oke, 536386, sudah adakah yang mau bergabung? Oke, kalau begitu masih saya tunggu ya, Anda yang mau bergabung silahkan. Selamat makan siang kembali untuk Anda semua yang punya kafe, yang punya warung-warung kuliner, makanan gitu ya. Oke, yang pasti makanan yang gizi, yang bergizi, yang higienis juga, yang boleh dinikmati oleh pelanggan atau siapapun yang datang untuk menikmati sajian makan yang sudah Anda sajikan begitu ya. Oke, laris manis dagangannya juga pastinya. Yang lagi santai di rumah untuk hari ini, selamat menikmati santai selepas pulang ibadah, atau ke Anda juga yang kita bersama menikmati hari libur untuk hari ini ya, bisa dimaksimalkan waktu bersama orang-orang terkasih. 536386. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Aduh, situ
1: tinggal di Yoka Putri.
0: Aduh, iya Veronica.
1: Rumah cat warna ini. Warna apa Putri?
0: Warna itu, warna apa namanya? Warna papa. Aduh, sungguh sih. Hari ini gimana? Sepulang ibadah kah? Atau bagaimana?
1: Hari ini kita pulang ibadah tempo sekali.
0: Berarti?
1: Pulang ibadah, langsung pergi beli sayur.
0: Oke.
1: Beli sayur kacang campur dengan puri ya. Tidak tahu kalau, bukan tidak tahu. Lupa kalau ada ikan goreng. Kemarin goreng itu ada ting.
0: Oh, begitu.
1: Tidak tahu itu langsung iris sayur kacang, terus campur dengan puri. Makan baru bilang panik. Mulai lupa kalau ada ikan goreng. Tidak apa-apa aja, saya ada ida campur sampai siang ini.
0: Dalam
1: rangka hari kenaikan ya. Sama Kaila ada ida sama-sama.
0: Iya, barang apa jadi? Kita nggak install moto.
1: Ada install, nanti dalam juga perlu install.
0: Aduh.

0: Sip, sip, sip. Fani, Faren semua di rumah?
1: Faren ada, dia suka keluar. Fani yang lagi ada baru makan, makan. Tapi kan makan pisang, pisang yang pisang abu-abu, kah? Pisang kepok.
0: Oh, begitu ya, pisang kepok luar biasa. Pisang
1: kepok. Oh, apa? Sekali nak dengar dulu. Kalau makan, sekarang ini jalan cara pinang-pinang.
0: Ih, baik sampai.
1: Aduh. Malam itu sebenarnya tuh tenang matanya pesisir yang Fani, tapi satu dan lain hal jadi terjadi.
0: Oh begitu, berarti Cuman, berarti ada main sekitar-sekitar daerah-daerah situ kah, apa Waina kah, Abi kah?
1: Terus kata tahu lagi daerah-daerah situ ya, sudah terasa biar sudah. Nanti lain kali ada waktu
0: kan. Aduh, kebetulan di sini tuh lagi rame, jadi ada Adehein baru kayaknya tuh lagi pantau di depan sana tuh.
1: Malam. Tadi malam kah sekarang ini?
0: Sekarang ini.
1: Hein, am selamat makan. Jadi situasi kan ada makan kah kami minum itu. Abis saya mau kakak dan lur
0: dasi. Betul, itu sudah. Aduh, sip. Pertemuannya pertemuannya kapan? Hari ini kah besok? Atau saya salah?
1: Katanya besok. Ada pengumuman itu. Nanti
0: kalau ada pengumuman katanya. Ada sepertinya sih, coba nanti saya lihat lagi. Kemarin tadi malam tuh bang ini Hein karena dengan Hein masuk studio Hein. Langsung
1: Hein bang ini. Hein bicara apa, Hein tuh bicara apa, coba saya dengar.
0: Hein dia bilang mujair, mujair. Ya tuh.
1: Mujahid saya datang ke rumah, dia terus saya jalan ke situ. Dia tunggu kalau menyadak kaki datang ke rumah Mujahid, saya terus saya jalan ke studio. Itu dia kata kunci.
0: Hein sudah dengar, toh sudah. Langsung datang ke studio sini kak, tolong. Aduh.
1: Hey, selamat siang.
0: Aduh, tadi malam apa namanya bang ini kabar Supiori juga kasih suara nanti bantu info toh. Akhirnya saya bilang aduh saya cek sini tidak ada, jadi sudah WA dan langsung saya bantu baca kemarin. Oh iya, hari tanggal 15 ya.
1: Besok.
0: Oke, siap.
1: Jadi ini saya mau apa sapa dulu di kampung Yapo boleh toh?
0: Boleh, lanjut gas.
1: Ini dapat titipan salam dari bukan salam, Tante Terata Yungu datang baru bilang kakak Audi Pukayo di sana bilang Mama Fani, setiap hari dengar radio dari pagi sampai malam kak. Sabar yo itu untuk dengar kalau dengar. Terus maksudnya, iya kencengol ketongka karena satu kali dua pun dari kakak Audi Pukayo dengan keluarga yang ada di kampung Ayapo. Selamat siang kak. Kalau ada ubi bawa datang ke sini ya, kencengol jangan datang ubi dari kebun. Untuk Fani deh Faren punya.
0: Oh begitu. Oh iya ya apa bisa. Oh iya betul. Iya.
1: Kan di lokasi itu juga ada panen.
0: Oh begitu toh. Oke.
1: Yang warna-warna ungu putih. Terus satu info.
0: Iya silakan.
1: Yang biasa dulu ada kirim sarang itu biasa masuk dari sila apa sila Terapung Askul. Jika ada sok ada ingat yang biasa pakai nama 430.
0: Masih sangat
1: 430.
0: Ingat
1: 430. Iya meninggal jadi ini kita ngasih mupi ke pemakaman. Ini biasa masuk dengan nama 430 dari Villa Terapung Pulau Ibu Tante Ibu Guru dia meninggal gitu.
0: Oh begitu. Sama
1: ada mupi ke pemakaman sebentar jam 2.
0: Oh sayang siap.
1: Oke okay.
0: Siap. Terima kasih informasinya. Oke,
1: siap Mama. Mama Maria undur diri dulu dah, Hein.
0: Selamat siang. Aduh. Oke, selamat siang buat apa namanya Mafan ya. Oke, katanya undur diri buat yang lagi dinas gitu ya, ada Hein dan semua yang ada di studio katanya gitu ya. Oke, Mafan, selamat siang dan terima kasih. Kita turut berduka cita juga tentunya ini untuk fans begitu ya, salah satu fans yang hari ini akan dilaksanakan pemakaman yang biasa kita tahu dengan dengan kakak 430 dari Villa Terapung begitu ya. Oke, yang pasti keluarga diberikan kekuatan seperti itu karena yang Tuhan buat adalah yang terbaik seperti itu. 5363886 ada lagi kah yang mau bergabung, kita cerita santai ya. Di belakangnya Mafan. Halo, selamat siang. Iya, siang juga. Siapa nih? Halo. Iya, suaranya agak jauh ya. Bisa dikuatkan lagi suaranya?
1: Salah.
0: Yes, seperti itu. Di rumah kah, Bunda?
1: Di rumah.
0: Oke lah. Cuaca di sana tuh gimana, daerah Dok sana, daerah Japut, Jayapura Utara?
1: Aman.
0: Oke, siap. Makan siang bagaimana? Sudah?
1: Sayur mangga sama ikan goreng.
0: Oke, luar biasa. Tapi su makan toh?
1: Su.
0: Mantap ya, sudah.
1: Itu Yolanda kan?
0: Yolanda.
1: Masih
0: Indra? Iyo, katanya Bang Indra sakit. Ini tuh baru tahu juga nih.
1: Mana Sofi putar lagi putar di pagi kelampar nanti tunggu.
0: Oh begitu ya? Aduh, iya. Aduh.
1: Terus belum makan kalau ruang ini untuk makan dia kirim versu.
0: Aduh. Itulah, hari ini rencana di rumah saja kah atau ada mau kemana kah?
1: Lagi di rumah dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mau kumpul-kumpul dia di sana.
0: Yang betul, sip.
1: Sehat-sehat tuh?
0: Sehat walafiat, Bunda sayang, sehat.
1: Oke, okay. Kalau besok saat ini, oke. Bucin kalau ada halangan
0: mampir di... iyo sini dong rame-rame di sini. Oke lah, siap.
1: Itu dulu.
0: Iya. Oke. Terima kasih banyak. Bye bye. Oke, ada Bunda Eki Rumah Jauh ya sudah bergabung untuk siang hari ini dari seputaran Pasifik Indah. 536386 silahkan yang mau bergabung ya. Saya coba lihat infonya untuk pertemuan fans ya, sambil menunggu Anda nanti saya bisa informasikan kembali. Oke, 536386 masih dalam aksioma ya. Makan siang ngobrol bersama. Halo, selamat siang.
2: Juga selamat siang.
0: Iya, siang juga Bangku.
2: Iya, aku juga ingin pertemuan.
0: Iya, itu dia. Sini mah naik Gojek, naik Maxim, sana naik pesawat ke sini ya. Aduh.
2: Lumayan kebawaan ada tapi siapa.
0: Aduh. Itu
2: karena kita berjauh dan ke apa namanya batas ya lautan ya.
0: Itu dia, aduh, kalau di Papua mah gitu, ya. Dari satu tempat ke tempat lain naiknya tuh pesawat gitu, abangku.
2: Ya, apa-apa juga yang penting ya,
0: yes.
2: Di RRI.
0: Luar biasa, ya kan? Luar biasa, betul. Gimana persiapan makan siangnya, bangku?
2: Ya, sudah siap semua, sudah apa namanya? Kenapa saya tadi pak? Kalau di Bening itu saja sayurnya.
0: Luar biasa sehat itu mah.
2: Murica garam sudah selesai
0: kelar nah, sudah.
2: Palingan 5 menit ya kan cuma kelar kan cepat daun tuh.
0: Betul.
2: Tidak ya, ada 5 menit itu.
0: Langsung kelar ya, bersih ya.
2: Iya. Kalau terlalu basah itu kan dia makan pahit.
0: Iya itu dia. Nah,
2: kan,
0: nah,
2: jadi ya.
0: Mantap sudah.
2: Bagi saja bikin sendiri kan. Anjing makan
0: aduh. Aduh
2: ya kan.
0: Masak sendiri, makan sendiri, bobor sendiri. Ya. Aduh.
2: Cuma untung dua RRI yang menemani.
0: Oke.
2: Makanya di situlah kebahagiaanku juga di RRI.
0: Luar biasa. Aduh.
2: Iya, cuma bikin baru makan loh ya, masuk pemakan ya.
0: Iya, makasih abangku siap.
2: Iya, kan cuma dekat kita makan sama-sama lah.
0: Betul ya, saya dibagi bening itu kayak kelor ya.
2: Ini pertemuan RRI.
0: Betul, besok tuh mau rame-rame nih ada pertemuan RRI di sini fans ya.
2: Oke, ayo. Pertemuannya ya yang teman-teman pertemuan ya, di RRI ya.
0: Yes, itu.
2: Oke, terima kasih Mas Sofi.
0: Iya, sehat selalu abangku. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Abang Nazrun ya, dari Sulawesi Tenggara, Palu tepatnya. Oke, 536386 di belakangnya Bang Nazrun. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh ya. Iya, betulan Abang Indra sakit.
3: Nah, sementara belum ada info sama saya jadi.
0: Oh, begitu.
3: Sekali ya.
0: Oke, oke, oke. Di rumah toh? Bulan
3: kajung hari ini off jadi ya, betul.
0: Iya, itu lagi. Makan?
3: Sudah toh.
0: Sudah.
3: Mbak Sof sudah makan.
0: Oh begitu.
3: Kalau Mbak Sof sendiri?
0: Saya belum makan, kan saya tunggu toh, situ mau kasih makan ke sini toh.
3: Betul, asal jangan undur.
0: Aduh. Makan apa? Mbak, saya Sof, boleh tahu kan tidak?
3: Makan papeda.
0: Oh begitu.
3: Papeda ikan gabus. Ikan gabus tadi udah kirim.
0: Oh begitu.
3: Kirim, nah maksudnya.
0: Jadi kalau kirim lagi ke sini tuh kayaknya bagus, itu mantap itu.
3: Bisa Pak, kalau digoreng tuh.
0: Yes.
3: Tetap.
0: Aduh. Siap. Kalau
3: nggak mau potong kayak yoga situ sudah tuh.
0: Iya boleh.
3: Motoris diantar ke situ.
0: Boleh. Barang apa jadi?
3: Yang itu buat yang rumah warna apa? Cat warna apa?
0: Apa tuh?
3: Buat rumah cat warna apa?
0: Cat warna biru kak.
3: Oh iya.
0: Cat warna biru.
3: Aduh malu juga Roni kalau rumah lagi.
0: Aduh, tapi katanya bukan yang di pinggir danau. Ini Veronica yang dong bilang-bilang ini yang di depan kali, kak, pinggir kali kayak itu.
3: Oh gitu. Bang.
0: Iya. besok ada pertemuan fans hadir abangku.
3: Semoga.
0: Iya, semoga kalau terada kesibukan toh.
3: Betul sip. Sekali Mbak Sof.
0: Yes.
3: Ini libur juga, liburnya kayak hari ini.
0: Kenapa tuh?
3: Liburnya kayaknya 4 hari kan?
0: Iya, long weekend.
3: Hari ini besok, betul.
0: Sampai hari Senin, satu minggu ini jalan, masuk, betul, minggu berikutnya betul. Ada libur lagi.
3: Iya, betul. Tapi ada ini ada bisnis dikit lagi.
0: Luar biasa. Awas, Tom sudah dengar.
3: Biasa di luar. Bukan luar biasa, biasa di luar. Jadi harus bisnis.
0: Aduh, berarti terbang jauh nih, Tom.
3: Serah lagi juga deh. Tiba yang penting, tiba dan selamat. Kembali juga dan selamat.
0: Betul. Macam naik ojek, Tom pergi langsung balik lagi. 5 menit, ke berapa menit sudah tiba. Luar biasa. Sip.
3: Luar,
0: yoi.
3: Kira besok begitu, rencananya
0: siap.
3: Begitu.
0: Siap. Yang pasti kalau yang terapu kesibukan boleh toh mampir
3: betul
0: seperti
3: sekali,
0: itu. Salam buat orang rumah semua ya bangku ya.
3: Makasih.
0: Oke.
3: Buat besok selamat bertugas.
0: Siap.
3: Tabea.
0: Ada Bang Afe sudah bergabung siang hari ini. Saya bacakan dulu informasinya boleh ya. Sekali di udara tetap di udara. Cie, pemberitahuan gitu ya dari panitia pemilihan pengurus fans club RRI Jayapura tahun 2026. Jadi Anda yang ada di kota Jayapura, Anda yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, siapa tahu ada yang turun ke Jayapura begitu ya. Panitia fans club mengundang tentunya semua ya, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia fans club RRI Jayapura yang sering bergabung, yang mendengarkan saja di rumah, apakah dalam phone in program siaran request lagu ataukah yang seperti ini ya, kita cerita-cerita santai atau juga yang masuk dalam dialog interaktif seperti itu boleh ya. Datang ke lingkungan LPP RRI Jayapura, tepatnya di auditorium RRI Jayapura. Akan dilaksanakan pemilihan badan pengurus fans club RRI Jayapura tahun 2026 hari Jumat besok 15 Mei 2026. Jadi digunakan hari ini karena kebetulan pas cuti bersama seperti itu ya, agar semuanya bisa hadir, saling kenal, saling sapa, kemudian juga bisa melakukan pemilihan badan pengurus fans club RRI Jayapura. Ya, bertempat di lingkungan RRI Jayapura ya, Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, tepatnya di auditorium RRI Jayapura. Pukul 13 jam 1 siang sampai dengan selesai. Jadi ada beberapa acara yang akan dilewati sampai dengan nanti ada sambutan juga ya dari penasihat fans club RRI Jayapura, tapi juga kepala stasiun LPP RRI Jayapura Bapak Joni Iskandar Baso Esos. Kemudian santai gitu ya, dan nanti dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilihan. Itu pelaksanaan pemilihan hasil apa namanya pemilihan panitia, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembacaan langsung ya. Jadi memilih ketua lanjut langsung dibaca hasil apa namanya hasil pemilihan ketua fans seperti itu. Kemudian santai ramah tambah ya, jadi bisa saling kenal saling sapa seperti itu. Jadi punya banyak saudara, punya banyak teman. Jadi dimohon kehadiran rekan-rekan semua ya. Jika ada berkat Tuhan dalam keluarga, dipersilakan juga untuk membawa seadanya untuk dinikmati bersama, dari torang untuk torang, dari kita untuk kita, seperti itu ya. Lewat udara kami menyapa, lewat udara kami dipersatukan. Ketua Panitia Bung Max Nere atau biasa nama udara Bung Bajo Udara. Oke, 536386 Bajo Udara, Bajo Radio ya, Bung Max Nere Bajo Radio, seperti itu. 536386 masih ada lagi kah yang mau bergabung? Kalau belum ada, oke, saya hadirkan dulu tembangnya. Ya, di sini lagi rame-rame nih ya. Ada Bung Jimmy Roof, ada Adi Kain, anak Pro 2 ya. Kemudian ada Bapak Kinan, ada Revolino, ada yang lagi tugas juga Vincent, ada Bung Okto, Bung Mansa ya. Jadi kita lagi rame-rame di studio. Sepertinya mereka lagi mana nih, saya lihat dulu ya, lagi makan siang, menunya apa? Wih, ada mie pangsit, ada apa lagi tuh? Wih, kopi lengkap, ada lalapan. Wih, asik ini ya, makan siangnya luar biasa. Jadi lagi makan siang depan radio monitor, kemudian sambil ngopi, sambil masing-masing pegang HP, pegang handphone ya. Oke lah. Oke, selamat siang kembali untuk Anda semua yang terus pantau Maxioma sampai siang hari ini. Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu-lagu hiburan berikut ini.

0: Oke, pendengar 536386, saat ini pukul 12.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang. Ya, ini ada salam katanya buat tadi Veronica punya apa namanya tante yang tadi bergabung itu ya. Ada ucapan selamat siang katanya dari Bung Kabur Supiori buat Mafan. Selamat siang katanya, terhibur, selamat makan siang. 536386, adakah yang mau bergabung? Masih saya tunggu ya dalam program Aksioma untuk sesi terakhir seperti itu. 536386. Oke, selamat siang pokoknya untuk semuanya ya, yang sedang menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang. Menunya apapun itu ya, sayur kangkung dengan ikan kah? Karena kebetulan kemarin tuh ada yang bilang ikan puri tuh lagi banyak gitu ya di pasar. Tapi memang saya belum check and recheck, cuma lihat ada beberapa postingan-postingan di media sosial, jadi kayak ngiler-ngiler gimana gitu ya. Oke, pokoknya untuk semua yang sedang menikmati makan siang dengan sayur apapun itu, dengan lauk apapun itu, selamat menikmatinya untuk hari ini, bersyukur masih bisa makan saja itu sesuatu yang luar biasa ya. Kalau tidak bersyukur itu hal yang salah. 536386, saya terima. Halo, selamat siang.
1: Halo, dari Veronica. Kakak Sofi, saya ini buat siapa? Kakak Sofi, Bung
0: Bung Kabor ya.
1: Ya, Veronica baru ada di Dani Sentani. Terima kasih buat Mama Fani, buat Kakak Afe lagi. Terima kasih Veronica menyapa. Ini di pinggiran Dani Sentani, rumah biru di pinggir Dani. Veronica kedua, yang pertama di pinggir kali.
0: Iya, yang kedua dekat danau.
1: Begitu saja Kakak.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih. Saya terima. Oh, begitu. Oke.
1: Bilang Veronica punya mama bisa bahasa Papua, bisanya satu kata. Elempoi.
0: Oh, begitu. Oke, baik. Aduh, nanti bisa tuh ya sama yang suka apa namanya, karena Veronica tuh versinya banyak sekali. Siapa tahu yang bisa pakai bahasa Papua gitu ya. Apa namanya, bahasa di Papua tuh banyak sekali. Jadi misalkan bahasa Sentani, Vimoy ya, dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali. Oke, buat Ibu Rosita dan pokoknya untuk semuanya yang ada di rumah sana Yolanda ya, selamat siang, selamat makan siang. Yang sudah bergabung, selamat siang.
2: Maksioma, selamat siang Kak Sofi.
0: Iya, siang Cecil, silakan.
2: Menunya siang ini ayam goreng di saus. Terus kalau sayur, kenapa hem?
0: Tidak.
2: Ipada sudah datang.
0: Kurang tahu, saya belum keluar nih, entar coba habis.
2: Padahal bilang kata mau datang situ, jadi naik bajaj katanya.
0: Oh begitu. Ih, tolong jangan ungkit Kak, tolong Kak.
2: Terus sayurnya saya masak sayurnya campur-campur.
0: Apa itu campur-campurnya?
2: Apa, labu kuning yang biasa untuk bubur menado gitu. Terus pakai wortel, ada buncis juga. Pakai kemangi banyak-banyak, enak apa.
0: Oh begitu.
2: Harum dia kata.
0: Oh, kemangi saja suruh bikin.
2: Kemangi ngiler. Terus apa, daun salam. Terus sama yang panjang-panjang itu apa, lupa lagi namanya.
0: Yang panjang-panjang apa
2: ada
0: ya?
2: Ada lembek-lembek tapi.
0: Yang panjang-panjang rada lembek-lembek. Apa ya?
2: Dia pembawa tuh yang harum.
0: Oh, panjang-panjang lembek-lembek. Bahaya, awas pergunakan bahasa itu dengan ini
2: itu
0: ya.
2: Itu bumbu tapi.
0: Oh, dunia dunia perbumbuan. Oke, okay. Jadi harus lengkap seperti itu. Soalnya ini banyak otak-otak di luar sana, banyak pemikiran-pemikiran ya.
2: Pengaruh libur apa juga. Oh, serai Kakak, sorry, serai.
0: Oh, serai. Oke, siap. Panjang lembek, ih perasaan dia agak keras, tidak lembek ah?
2: Enggak lembek, di bawah tekan, agak tekan dan nanti lembek gitu.
0: Oh jadi harus ditekan ya, nanti dapat lembeknya. Mungkin, itu ya. Oke, siap.
2: Terima kasih karena waktu jadi.
0: Oke, siap.
2: Sehat selalu, dadah.
0: Iya, terima kasih Cecil ya sudah bergabung dari seputaran Waina. Perbumbuan panjang terus kalau dipegang lembek ya. Jadi saya agak pikir, apa ya yang panjang dipegang lembek seperti itu? Tahu-taunya serai. Serai kan keras seperti itu, tapi tidak Kak, kalau pegang dia lama nanti dia lembek, apa namanya ditindis gitu lembek. Oke lah, siap. Itulah ya menu dari Cecil yang katanya campur-campur itu sayur, jadi enak juga kemanginya dibanyak-banyakin, jadi dinikmati dengan ayam tadi ya. Oke, 536386 satu penelpon terakhir karena tersisa 4 menit terakhir seperti itu ya. Oke, 536386 saya tutup sudah ya ajang Maxioma siang hari ini. Oh iya, katanya jangan lupa dong kami yang ada di garis depan sana. Oke, ada apa namanya, ada Vincent yang lagi tugas ya di garis depan. Kemudian juga ada yang punya depan samping RRI juga ya. Oke, buat Bung Muna ya, saya panggil Bung ya, Bung Muna Mauri. Selamat siang, terhibur juga untuk siang hari ini ya. Buat ada Bang Muna, ada Bang Vincent di garis depan sana. Oke, selamat siang, terhibur selalu. Lagi makan siang tadi. Oke, oh Bang Muna bawa ini ya, apa tuh tadi itu. Oh, jadi lagi dinikmati makan siangnya bersama Vincent ya. Wih, luar biasa. Minta dong menunya ya, makan siangnya itu. Jadi lagi menikmati makan siang. Ini luar biasa. Oke, yang ada di garis depan, selamat siang, terhibur untuk siang hari ini. Iya, dari Bunda Muda juga, selamat siang Mbak Sofi, lewat udara kami menyapa, salam kangen katanya untuk semua ini ya. Bunda Muda titip salam dong buat sahabat fans Jayapura, terutama salam sayang nih buat saudaraku. Ada Ibu Yayuk di AB, ada Ibu Wila di belakang Winner. Dan kalau boleh juga, oke, mungkin nanti selepas ini ya, selepas warta berita olahraga boleh ya Bunda Muda ya. Oke, selamat siang buat Bunda Muda juga, pastinya terhibur selalu. Oke, kemudian juga ada salam Bali katanya buat Bung Kabor Supiori, bilang hati-hati Om Strom. Oke. Aduh, terhibur selalu pastinya untuk siang hari ini ya. Dan untuk Anda semua, selamat siang, terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum sempat nanti bisa dicoba ya di lain kesempatan. Selamat siang saja untuk Anda semua, terhibur untuk siang hari ini. Saya pamit dalam ajang Maxioma. Kita jumpa di lain kesempatan. Kita jelang dinamika olahraga Pro 3 RRI pukul 13 jam 1 siang hari ini.

Warga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it! Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
3: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hat ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tipinya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Football Licensing di Super League itu ada 17 yang granted di National Football Licensing yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan verifikasi administrasi dan finansial. Sementara itu, 4 klub Liga Nusantara juga berhasil mendapatkan status granted setelah memenuhi ketentuan Federasi Nasional Sepak Bola Indonesia. I-League berharap hasil klub lisensing ini mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang, mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, langsung dari Studio 1, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Iya, dan tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofi, ada rekan Okto ya, standby teknik seperti itu, terus temani Anda sampai kebersamaan kita sore menjelang ya, lintas Jayapura siang, sampai dengan lintas Jayapura sore hari ini. Kita di hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Selamat siang kembali untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 ya, dimanapun Anda berada. Selamat menikmati saja suasana siang hari ini, apapun yang tengah Anda lakukan begitu ya. Kalau biasanya di rumah jam-jam segini itu jam-jam istirahat santai di rumah. Oke, Anda bisa menikmatinya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih. Lagu-lagu hiburan, pendengar, beberapa pesan layanan masyarakat juga akan hadir untuk Anda. Sesaat lagi sebelum nanti kita jelang pukul 14 dalam ruang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Oke, satu tembang dari miliknya Kicau Mania ya. Untuk Anda semua, selamat siang saja untuk Anda dan pastinya terhibur untuk Anda di hari ini.

0: Gampang sih.
1: Heo, mana ini kue?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Semono kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo gak gantang bu, mau kan yo susunya kue susah ikendaran mana.
1: Gantang terus, kau oleh-oleh kue. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lo, gue gak mau makannya. Oh, susu-susu kue toh.
1: Nandur-nandur sawit kono lo, po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to awake biyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah ginis-ginis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke, ya. Oke.

Bu. Di mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.

0: Waktunya kentongan.
1: Bagaimana proses terjadinya hujan panas? Dan kenapa bisa terjadi hujan panas? Sederhananya, hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami kedua kondisi secara bersamaan, atau ketika suhu semakin panas maka semakin banyak air yang menguap. Urutan proses terjadinya hujan yang kedua yaitu kondensasi. Proses ini terjadi ketika evaporasi naik ke atmosfer kemudian mengembun. Lalu, apa nama hujan yang terjadi saat panas? Itulah hujan konvektif, yang merupakan proses hujan yang terjadi akibat ketidaksamaan panas antara lapisan udara dan permukaan tanah. Jadi, semakin tinggi atmosfer, maka udara dengan suhu tinggi berubah menjadi udara dingin. Hal ini berlanjut sampai uap air mengembun dan mulai membentuk awan kumulus yang jatuh menjadi hujan.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
6: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
5: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
6: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
5: Benar juga ya. Ngeri.
7: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
8: Tunggu, mau ambil HP.
7: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
8: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
7: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
9: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Iya, baik pendengar, pukul 13.43 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum nanti kita jelang bersama Ruang Maxioma makan siang, Maxioma topi asli ya. Ruang topi asli pukul 14 atau jam 2 siang. Ada dua pengumuman. Ya, ini terkait dengan penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru, tapi juga untuk siswa-siswi baru. Saya wali pengumuman yang pertama disampaikan dari Panitia Penerimaan Calon Taruna Taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMP Negeri Swasta Sederajat tahun ajaran 2024-2025 dan 2025-2026. SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 menerima calon taruna-taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal pada jurusan Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Niaga. lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, diantaranya STIP Jakarta, BP3IP Jakarta, PIP Semarang, PIP Poltekpel Surabaya, BP2IP Barombong, Politeknik Pelayaran Sorong, dan sekolah tinggi lainnya di Indonesia. Untuk pendaftaran gelombang pertama ya dilaksanakan sejak tanggal 13 April sampai dengan 29 Mei 2026, pendaftarannya secara offline. Kemudian untuk gelombang kedua dilaksanakan secara offline juga, yaitu untuk gelombang kedua dimulai 2 Juni sampai dengan 6 Juli 2026. Pendaftaran offline langsung ke SMK Pelayaran Ampari Jayapura dengan alamat Jalan Cakalang nomor 2 Arga Purabawa, belakang Hotel Relat. Atau Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp ya panitia atas nama Ibu Natalia Ansanai Eskom dengan nomor HP 0821-8895-595. Pendaftaran gratis, daftarkan segera putra-putri Anda. Syarat-syarat pendaftaran dapat langsung dilihat ya di tempat pendaftaran. Ya pendengar, demikian satu pengumuman ya kami sampaikan dari panitia penerimaan calon taruna-taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027, seperti itu. Kemudian satu pengumuman lagi disampaikan untuk Anda. Kali ini pendengar, pengumuman kami sampaikan terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Ada dua gelombang untuk pendaftaran ya. Pendaftaran gelombang pertama dibuka sejak tanggal 21 April sampai dengan 21 Mei 2026. Kemudian pendaftaran gelombang kedua dibuka 9 Juni sampai 7 Juli 2026. Adapun program studinya yaitu ada Teknik Sipil S1, Arsitektur S1, Farmasi S1, dan Akuntansi S1. Biaya formulir pendaftaran yaitu Rp200.000. Untuk alamat sekretariat pendaftaran yaitu untuk Sekretariat 1 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur STFT, Jalan Yakonde Padang Bulan Abipura, Kota Jayapura. Kemudian Sekretariat 2 SMA YPPK Taruna Dharma, Jalan Raya Bepura, Kota Raja, Kota Jayapura. Anda bisa menghubungi nomor kontak panitia atas nama Bapak Kun 085244488870, Ibu Anas 085320203478, atau Ibu Elsa 087894846340. Demikian satu pengumuman dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Ya pendengar, saat ini pukul 13.48 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat siang saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Kita akan jelang bersama tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang Topi Asti, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

0: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.
1: Oke, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita melangkah pada program Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dan waktu kita 1 jam ya, pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung silahkan, line teleponnya 0967536386. Setiap sesinya 2 penelpon seperti itu ya. Kemudian lagu yang mau direquest adalah lagu Indonesia original seperti itu. Kemudian lagu yang mau direquest belum pernah direquest lama ini begitu ya. Jadi Anda yang mau bergabung 1, 2, 3 lagu menjadi referensi. Jadi ketika saya bilang cari lagu yang lain dong gitu ya, langsung sudah dipersiapkan untuk lagu yang berikut seperti itu. Oke, 536386 kita masuk dalam ruang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Yang sudah bergabung saya terima langsung ya, penelpon pertama sesi pertama. Selamat siang
2: Topi Asli, selamat siang Kak Sofi dengan Cecil.
1: Iya, selamat siang Cecil, silahkan, lagunya apa?
2: Gerson Rehata.
1: Oh begitu, judulnya apa tuh?
2: Tak Habisku Mengerti.
1: Tak Habisku Mengerti, selain itu ada yang lain ke tidak?
2: Enggak ada.
1: Harus ada yang lain, yang lain apa coba?
2: Ikannya Mei belum naik dia.
1: Iya, bukan bulan Mei, bulan Januari, Februari, Maret, nah itu dia.
2: Kalau gitu The Rain sudah.
1: The Rain judulnya apa?
2: Terlalu Indah.
1: Terlalu Indah. Oke, baik, siap. Ditunggu ya.
2: Terima kasih, salam untuk Father ya.
1: Iya, kesian sudah tadi tuh. Sip, disampaikan.
2: Itu
1: lagi
2: deh, foto taruh di WA jadi.
1: Oh, begitu. Oh,
2: iya,
1: WA okay.
2: Grup fans.
1: Siap, siap. Oke, baik. Cecil, Terlalu Indah ya. Requestan lagu dari Cecil, dari miliknya The Rain, seperti itu. Oke, 536386, ada lagi kah yang mau bergabung? Satu penelpon untuk sesi yang pertama. Sudah ada Cecil ya, penelpon pertama kita untuk sesi yang pertama. 536386, di belakangnya Cecil ada siapakah? Halo, selamat siang.
3: Topi Asli, selamat siang, ada Sofi.
1: Iya, siang juga, Kak Yana.
3: Yang terdalam dari Peter Pan.
1: Ih, sih, andalan. Sip, ditunggu ya.
3: Terima kasih, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih juga. Yang terdalam dari miliknya Peter Pan, seperti itu. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Requestan lagu dari Kak Yana Cikota ya. Yang terdalam itu sudah versinya. Oke, yang Peter Pan ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Sudah ada dua penelpon dengan dua requestan lagu, Terlalu Indah, The Rain, kemudian Peter Pan dengan Yang Terdalam. Yang mau masuk jalur sesi kedua ditahan dulu ya, lagunya dihadirkan dulu. Ada The Rain dan juga Peter Pan, kita dengarkan bersama.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu ya sudah hadir ke ruang dengar Anda. Ada Peter Pan yang terdalam baru saja kita dengarkan. The Rain juga sudah hadir ke ruang dengar Anda. Kita mainkan sesi yang kedua ya. 536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga Kakak Luna.
1: Iya, benar.
0: Oke, Kakak Luna dengar lagunya siapa? Mau request lagunya siapa?
1: Request lagunya Titik Sandora.
0: Titik Sandora judulnya?
1: Judulnya Puncak Gunung Kediaman.
0: Oke, selain lagu itu ada lagu yang lain?
1: Oh, kalau begitu kalau begitu itu
0: apa ya?
1: Lagu dari Trio Ambisi ya.
0: Trio Ambisi judulnya apa Kakak?
1: Mutiara Papua kalau ada.
0: Mutiara Papua itu New Ambisi Trio. Selain lagu itu lagi ada yang lain Kak Kakak?
1: Kalau begitu. Black Brothers sudah ya.
0: Black Brothers.
1: Gadis Lembah Sunyi ya.
0: Oke, siap. Gadis Lembah Sunyi naik ya.
1: Waduh, lagu banyak kita cari sampai sudah tidak ada.
0: Oke.
1: Lagu habis.
0: Siap, siap, siap. Yang naik lagu ini ya, Gadis Lembah Sunyi boleh ya Kakak ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, siap. Kakakku ditunggu lagunya dihadirkan.
1: Selamat siang,
0: iya.
1: Showi
0: kakak sayang, ya. Siap, terima kasih. Oke, ada satu tembang dari miliknya Black Brothers, Gadis di Lembah Sunyi ya. Requestan lagu dari Kakak Luna Maya, seputaran Polimak Asri. 536386, satu lagi yuk silahkan. Di belakangnya Kakak Luna, halo selamat siang. Siang juga, siapa nih?
2: Dengan Aco nih.
0: Oke, Abang Aco, luar biasa. Di mana posisi?
2: Sudah di Jakarta nih, 2 hari lalu.
0: Oh begitu, oke lah siap. Lagunya apa yang mau di request?
2: Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
0: Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Ini versinya Betaria Sonata.
2: Betul sekali kakak.
0: Oke, baik, siap. Ditunggu lagunya ya. Halo.
2: Siapa nih?
0: Bagaimana?
2: Dengan kakak siapa begitu?
0: Dengan Sofi, Sofi di sini.
2: Oh, kakak Sofi, lama banget baru dengar suara lagi.
0: Iyo, itu dia. Siap abangku, ditunggu lagunya ya.
2: Baik, kakak Sofi.
0: Iya.
2: Selamat.
0: Oke, selamat siang jelang sore. Ada Bang Aco yang sudah bergabung siang hari ini. Betaria Sonata dong. Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Oke, cinta tuh memang harus nyata ya. Tidak bisa pakai telepati, bisa sih. Tapi yang nyata tuh menjadi bagian yang penting seperti itu. Oke, kita dengarkan dulu Gadis di Lembah Sunyi dari miliknya Black Brothers. Dilanjutkan Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari miliknya Betaria Sonata. Kita dengarkan bersama.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu ya sudah kembali hadir ke ruang dengar Anda kembali. Aturan mainnya ya, lagu yang belum pernah di request dong, Januari, Februari, Maret, April, sekarang bulan apa, Mei, seperti itu ya. Oke, 536386 sudah ada yang siap dengan lagu berikutnya ya. Saya sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Sofia.
0: Selamat siang juga. Oke, silakan. Mafan, lagunya apa?
1: Mafan mau request lagu Bing, tapi versinya Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya. Judulnya apa tadi?
1: Bing.
0: Bing. Oke.
1: Kalau tidak ada, biar nanti dari Titik Puspa. Tapi saya mau dari Ruth Sahanaya.
0: Oh, versinya Ruth Sahanaya ada ya. Judulnya apa? Ding ya?
1: Bing, Bing. Yang
0: Titik Puspa punya Titik Bing. Yes. Siap, siap, siap, siap, sip. Yeah. Ditunggu lagunya, Mafan ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih. Ada Mafan ya. Bing dari miliknya Ruth Sahanaya, seperti itu ya. Oke, 536386 di belakangnya Mafan ada siapa lagi? Yuk silakan yang mau bergabung dengan requestan lagu yang sudah disiapkan. Selamat siang. Halo.
2: Tapi asli, selamat siang Mbak.
0: Iya, siang juga Kakak Yus. Oke, siang ini Kakak mau dengar lagunya siapa nih?
2: The Mercies.
0: The Mercies, judulnya?
2: Tak sedetik pun.
0: Tak sedetik pun. Waduh, masalah sedetik ini memang berarti tidak bisa tempel terus begitu ya?
2: Tetap, seperti lagu tadi, biar lupa. Tak terasa.
0: Oke. Oke, baik, ditunggu kakakku lagunya Tak Sedetik Pun, begitu ya, dari miliknya The Mercies. Oke, ada Ruth Sahanaya dilanjutkan dengan The Mercies.

Ditunggu lagunya dihadirkan di 5363886. Kita masih dalam ruang topi asli ya, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Yang mau bergabung selepas dua requestan lagu yang sudah di request Mavan dan juga Kakak Yus, dan kita kembali masih dalam ruang topi asli.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu ya. Kembali hadir ke ruang dengar Anda. Sebelumnya ada Bing ya, lagu yang dipopulerkan oleh Titiek Puspa, dinyanyikan oleh Ruth Sanahaya, kemudian The Mercies dengan Tak Sedetik Pun. Jadi tadi lagunya yang dinyanyikan oleh Ruth Sanahaya mengenang kembali begitu ya. Sudah tidak ada lagi Titiek Puspa seperti itu. Sampai saya merinding dengarnya. Tapi juga sedih ya kalau dengar lagu itu secara teliti, baik dan saksama. Waduh, lengkap ya. Oke, 536386 yang sudah bergabung sesi berikut. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Siang juga, Bang Afi. Luar biasa. Lagunya apa, Bangku?
1: Arti Sebuah Hidup.
0: Oh, begitu, luar biasa.
1: Dari versi pop romantis.
0: Apa?
1: Pop romantis.
0: Pop romantis. Oke, okay, siap ditunggu. Oke, okay, baik. Lagunya ditunggu ya.
1: Tetap tunggu.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih. Tapi ya. Ada Bang Afe ya, lagu yang di request adalah Arti Sebuah Hidup seperti itu, yang diciptakan oleh Parop ya, atau Innovelo. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Di belakangnya Bang Afi, halo, selamat siang.
2: Afi Afi, selamat siang.
0: Siang juga, siapa di mana?
2: Dengan Dian.
0: Oh, Kakak Dian, siap. Kakak Dian, lagunya kita, apa?
2: Lagu satu dari Tony Parera.
0: Tony Parera, judulnya?
2: Selain dari Sahabatku ya.
0: Selain Sahabatku, apa tuh? Oke, coba saya ini ya, bilang ya lagunya ya.
2: Ya.
0: Ada Aku Tak Rela, Putih Cintaku, Hanya Dirimu.
2: Ya, Hanya Dirimu
0: saja. Hanya Dirimu ya. Oke, ya. Siap kakakku, ditunggu ya.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih juga. Ada Kakak Dian dari seputaran Polimak. Kakak Dian katanya Tony Pereira dong satu gitu ya, Hanya Dirimu dihadirkan seperti itu. Oke, 536386 ditunggu lagi ya. Semoga, oh ya, masih ada waktu untuk sesi berikut. Arti Sebuah Hidup ya, lagu pop romantis, kemudian juga Hanya Dirimu, requestan lagu dari Kakak Dian seputaran Polimak. Oke, ada Melvan katanya radio ini selalu on ya, pagi sampai dengan tutup siaran. Oke, di mana posisi? Selamat siang ya, pastinya terhibur selalu. Dan untuk semua pendengar setia Pro 1, semoga Anda terhibur ya dengan beberapa lagu yang sudah di request.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu kembali ya sudah hadir ke ruang dengar Anda. 536386, dua penelpon lagi menutup kebersamaan kita dalam ruang topi asli ya. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
1: Selamat
0: siang. Iya. Oke, lagunya apa ini?
1: Bolehkah lagu Maria?
0: Maria dari miliknya siapa?
1: Bori Saya,
0: boleh, siap. Ditunggu Bunda ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga. Ada Bunda Eki Rumah Jauh sudah bergabung, lagunya Maria dong dari miliknya Bori Saya, begitu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Satu lagi requestan lagu, silakan. 536386. Halo, selamat siang.
2: Yo, topi asli. Selamat siang jelang sore.
0: Siang jelang sore ya Bang Ivan.
2: Iya.
0: Lagunya apa
2: sendiri,
0: nih?
2: Itu indah sendiri itu.
0: Versinya siapa?
2: Serius toh.
0: Oke.
2: Okay. Masuk tadi ini susahnya.
0: Oh begitu. Akhirnya ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik,
2: penutup,
0: siap.
2: Kan? Closing.
0: Itu sudah pamungkas kayak ini.
2: Itulah.
0: Oke, okay, baik, siap.
2: Rufi, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga ya. Ada Abang Ivan menutup kebersamaan kita siang hari ini dari miliknya Serius, sendiri itu indah ya. Itu requestan lagu yang di request Abang Ivan seperti itu. Oke, saya tutup ya ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Yang sudah request lagu, terima kasih juga. Anda yang mendengarkan saja, terima kasih juga ya, karena kita porsinya 1 jam saja kita maksimalkan. Dan sudah beberapa penelpon dengan beberapa requestan lagu seperti itu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, yang mendengarkan pun terima kasih. Ivan di Hamadi Gunung ya. Oke, bersama kakak Mei, ada mama semua yang ada di Hamadi Gunung sana. Mama ini juga fans berat begitu ya, buat Bunda Eta yang ada di Hamadi Gunung sana. Selamat siang, pastinya terhibur ya. Dan untuk Anda semua, inilah persembahan dua requestan lagu terakhir. Selepasnya nanti kita jelang bersama Warta Berita Lintas Tanah Papua tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua, pastinya terhibur untuk Anda siang jelang sore untuk hari ini.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Kamis 14 Mei 2026. Di antaranya, penyelundupan 4 burung cendrawasih digagalkan di Jayapura. Polres Kerom musnahkan ratusan botol miras dan ganja hasil operasi berkala. Selain warta berita sore hari ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di Pelabuhan Laut Jayapura. Berikut kita simak laporan Reski Kurniawan.
1: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di Pelabuhan Laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krishna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya, burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
2: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih, jenisnya cendrawasih mati kawat, sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
1: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Dari Kerom pendengar, Polres Kerom musnahkan ratusan botol miras dan narkotika jenis ganja hasil operasi sejak Desember 2026 hingga April 2026. Pemusnahan ini merupakan komitmen dari Polres Kerom untuk membersihkan Kerom dari peredaran gelap narkoba dan minuman keras. Laporan Arul Firmansyah.
3: Polres Kerom melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dan minuman keras berbagai merek bertempat di Mapolres Kerom. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Kerom dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan penyakit masyarakat untuk terciptanya Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Kerom. Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Rahmayanto mengatakan, total barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 563 botol minuman keras berbagai merek, 250 narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman, serta 30 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja ukuran besar. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dan pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh Satres Narkoba Polres Kerom selama periode Desember 2025 hingga April 2026. Pemusnahan ini juga menjadi langkah nyata aparat kepolisian dalam menekan peredaran narkotika dan minuman keras ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Seluruh hasil tangkapan dari bulan Desember 2025 sampai hari ini bulan Mei 2026, hasil pencapaian dan pengungkapan Satres Narkoba Polres Kerom. Sebagaimana yang bisa kita lihat di hadapan kita, Saat ini terdiri ada banyak minuman keras dari berbagai jenis yang totalnya ada 563 botol ataupun kaleng. Kemudian tanaman ganja sebanyak 250 pohon dan tanaman ganja siap edar sudah dalam bentuk kemasan plastik ini sebanyak 30 bungkus. Pada kesempatan yang baik ini kami juga akan langsung melaksanakan pemusnahan hasil ungkapan narkotika maupun minuman keras yang sudah berhasil kita amankan.
3: Ditegaskan Kapolres Kerom, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk keseriusan Polres Kerom dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras di wilayah hukum Kabupaten Kerom. Menurutnya, narkotika dan miras menjadi salah satu faktor utama pemicu tindak pidana berbagai gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil kerja keras dari personil Satres Narkoba Polres Kerom dan jajarannya melalui operasi kepolisian yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
4: Ini merupakan komitmen kami kepada masyarakat, tidak ada tempat dan ruang untuk narkotika jenis apapun, baik itu tanaman ataupun sintetik, dan minuman keras yang beredar di wilayah Kabupaten Kerom. Kami akan terus berkomitmen, kami akan terus menjaga, jangan sampai barang-barang terlarang ini beredar di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kerom. Ini merupakan langkah awal ataupun tengah tahun yang telah kami lakukan dan kami akan terus melakukan upaya-upaya ini sampai terus dan sampai Kabupaten Kerom benar-benar bersih dari narkotika dan minuman keras.
3: Terkait dengan itu, Kapolres Kerom mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah untuk bersama-sama membantu kepolisian dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika maupun miras ilegal di lingkungan mereka sehari-hari. Sebab menurut Kapolres, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, namun tanggung jawab bersama demi terciptanya Kabupaten Kerom yang aman, sehat, dan kondusif. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja Papua mendorong para pencari kerja meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar lebih mudah terserap di dunia kerja. Langkah ini dinilai penting di tengah tingginya persaingan mendapatkan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Disnaker Papua, Francisca Ari, mengatakan, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu pencari kerja diminta aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan. Disnaker Papua juga mulai menyosialisasikan program Kartu Siap Kerja. Program tersebut memuat informasi lowongan kerja, magang hingga pelatihan kerja. Ia berharap peningkatan keterampilan dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Papua. Saudara Warta Berita Lintas Tanda Papua sedang Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan juga Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
5: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
6: Oh, hey, bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba.
5: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
6: RRI bersuara piala dunia untuk semua.
5: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Heh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
6: Jayapura.
5: Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, tingkatkan kualitas pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Jayapura menggandeng Bank Mandiri Kemiri Sentani melakukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di ruang rapat DPMPTSP Kabupaten Jayapura Rabu 13 Mei 2026. Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura Gustav Griapon mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda yang telah direncanakan sejak awal tahun, menggandeng Bank Mandiri hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan materi terkait pelayanan dan servis prima yang selama ini diterapkan di lingkungan perbankan, khususnya di Bank Mandiri. Selain itu, DPMPTSP juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Investasi BKPM terkait langkah peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik. Dari hasil konsultasi tersebut terdapat rekomendasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak perbankan di antaranya. Bank Mandiri menjadi pihak yang paling cepat merespons ajakan kolaborasi tersebut. Kedepan kolaborasi tersebut tidak hanya sebatas peningkatan kualitas pelayanan di kantor PTSP, tetapi juga akan diperluas hingga mendukung program pemberdayaan UMKM di kampung-kampung melalui dana otsus. Ia berharap pelatihan yang diberikan dapat membawa perubahan nyata dalam kualitas pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Jayapura. Saudara serta pemirsa, ribuan pelajar di Kota Jayapura mengikuti program Sarapan Sehat yang digelar Indomie bersama SMP Negeri 9 Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 1.000 paket menu sarapan sehat dibagikan kepada siswa. Laporan Linda Umasugi.
1: Kegiatan sarapan sehat yang digelar Indofood bersama SMP Negeri 9 Jayapura berlangsung meriah. 1.000 paket menu sarapan sehat disiapkan bagi siswa-siswi sebagai bagian dari kampanye pentingnya pola makan sehat bagi anak sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura, Panjaitan, mengapresiasi pihak Indofood yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
2: Gebiar Indofood dalam rangka promosi produk terbaru dari Indofood. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal sembilan membangun kerjasama dengan Indofood. Karya mitra yang sudah terbangun ini bisa kita jaga dengan baik dan ke depan. Paling tidak dari pihak Indofood memberikan kontribusi dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Karena mitra ini kita juga membutuhkan mitra-mitra dari luar untuk mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Kegiatan Indofood di siang hari ini disiapkan 1.000 porsi makan sehat ya Indofood ya. Ini juga di tidak hanya mie saja, tapi juga ada sayurnya di dalam. Ini kandungan nutrisinya juga terjamin dari Indofood.
1: Sarapan sehat bersama Indofood disambut penuh antusias oleh para pelajar. Salah satunya Kaila, siswi kelas 7.
3: Ya, senang bisa seru begitu. Ada acara, terus dikasih tantangan itu, terus sekali. Terus bisa beli juga, terus minyak murah.
1: Sarapan sehat bersama Indofood sebelumnya telah digelar di Kota Sorong dan Mimika sebelum akhirnya hadir di Kota Jayapura. Program sarapan sehat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya sarapan sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Di sekolah, Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, berita selanjutnya, jelang peringatan hari jadinya yang ke-63, Kodam 17 Cendrawasih menggelar aksi sosial donor darah yang berlangsung di Makodam 17 Cendrawasih. Aksi sosial ini dibuka oleh Kapok Sahil Pangdam 17 Cendrawasih, Brigjen TNI Sukamdi, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan donor darah bukan sekedar agenda seremonial memperingati HUT Kodam, melainkan bentuk nyata kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Ditegaskan, setetes darah yang disumbangkan memiliki arti besar bagi keselamatan jiwa seseorang. Karena itu, aksi donor darah dinilai sebagai bentuk dedikasi kemanusiaan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Dalam kesempatan tersebut, Kapok Sahli Pangdam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta donor darah, PMI, tim medis serta berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan sosial tersebut. Dan selanjutnya pendengar, kita simak berita olahraga. Kita awali berita olahraga yang pertama pendengar, Sekolah Sepak Bola Tunas Muda Hamadi juarai Festival SSB Orang Asli Papua 2026 usai menang tipis SSB Nafri di partai final. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
4: SSB Tunas Muda Hamadi menjuarai Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua U12 Sekota Jayapura tahun 2026 setelah di partai final berhasil mengalahkan SSB Nafri dengan skor akhir 1-0 di lapangan sepak bola Trikora Abepura Kota Jayapura Rabu kemarin. Asisten 1 Setda Kota Jayapura Everett Maroje mengapresiasi sekaligus menyebutkan sebagai salah satu sarana yang efektif untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat sportivitas anak-anak.
5: SSB Orang Asli Papua di Kota Jayapura menjadi wadah positif untuk menyalurkan bakat khususnya generasi muda yang juga adalah masa depan sepak bola di Kota Jayapura. Festival sepak bola antar SSB Orang Asli Papua di Kota Jayapura diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak yang telah dilatih di SSB di Kota Jayapura serta menggali potensi atlet yang dapat dibina lebih lanjut. Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memajukan pembinaan olahraga prestasi secara berkelanjutan.
4: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Bobby Awi menegaskan turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan selama di SSB.
6: Turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih. Sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
4: Senada disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolum bahwa festival ini menjadi bagian pembinaan usia dini khusus di cabur sepak bola di Kota Jayapura sekaligus agar para pemain dapat menyalurkan bakat yang dimiliki untuk melihat hasil pembinaan di SSB.
7: Dan yang keluar sebagai juara 4 adalah SSB Venus. Kita berikan tepuk tangan buat SSB Venus. Juara ketiga SSB Cendrawasih. Mana SSB Cendrawasih? Yang keluar sebagai pemenang juara kedua yaitu SSB Nafri. Kita berikan tepuk tangan buat SSB Nafri yang berhasil menjuara satu di SSB tahun 2006 ini yaitu Tunas Muda Hamadi. Kita berikan tepuk tangan buat Tunas Muda Hamadi. Sasaran ini untuk pembinaan usia dini di bidang sepak bola yang ada di Kota Jayapura buat agar pemain dapat menguangkan bakat yang mereka miliki dan melihat hasil dari pembinaan pelatih serta pembinaan di SSB masing-masing.
4: Diketahui Festival SSB Orang Asli Papua 2026, para pemenang mendapatkan trofi penghargaan sekaligus total uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah, sedangkan untuk juara ketiga diraih SSB Heiners dan juara keempat

RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap muka.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: of you.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak nafas yang kita hirup dalam satu menit? Atau dari mana sebagian besar oksigen itu berasal? Oksigen yang kita hirup setiap hari bukan hanya dari hutan yang hijau, tetapi juga dari lautan yang biru. Ya, laut adalah paru-paru biru dunia yang menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi. Laut juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer dan membantu mengendalikan iklim. Namun, setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut yang merusak terumbu karang dan membahayakan biota laut. Pemanasan global membuat laut menjadi lebih hangat dan asam serta mengancam kehidupan di dalamnya, sehingga laut perlu dilestarikan agar bebas dari sampah. Ingat, laut adalah masa depan kita sebagai sumber makanan, iklim yang stabil, dan keindahan yang tak terhingga. Lestarikan laut sama dengan melestarikan kehidupan kita sendiri.

Ya, baik pendengar, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 16.47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua. Di hari ini kita ada di hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Baru saja hujan reda gitu ya, karena sejak beberapa waktu lalu hujan daerah Tasangkapura dan sekitarnya lumayan hujannya deras juga. Tetapi dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama juga seperti itu. Tapi yang pasti jalan basah ya, ada air tergenang di sana sini. Tentunya menjadi perhatian buat kita semua. Sampai saat ini pun masih mendung, cuaca yang boleh terus kita nikmati. Dan yang paling enak sore-sore seperti ini ngapain ya, lagi duduk santai sambil bercengkerama dengan cuaca seperti ini, apalagi ditemani ada kopi panas gitu ya, ada camilan-camilan, jadi nanti perbincangan itu semakin seru, percakapan dan juga komunikasi itu menjadi lebih seru lagi. Oke, lalu gimana kalau misalkan karena sudah hujan tanggung ya, sudah lagi duduk santai saja seperti itu. Oke, ciptakan pembicaraan yang menyenangkan, kemudian juga yang jadi semua orang tuh bersuara begitu ya. Ya sudah, jadi kebahagiaan itu kitalah yang menciptakannya, tidak perlu repot-repot yang pikiran kita tuh, oh ya kalau bahagia tuh yang seperti sesuatu yang wow gitu ya, yang besar sekali. Tetapi ketika bahagia itu kita sendirilah yang menciptakannya, dan ternyata bahagia itu bisa dari hal-hal sederhana. Lagi duduk santai saja sambil menikmati pembicaraan, yang biasanya kalau pembicaraan tuh ngalir terus ya, dari satu topik satu belum kelar, lanjut lagi ke topik lain, lanjut lagi ke topik lain seperti itu. Jadi ya sudah asik, dan ketika bisa menikmatinya, enjoy, dan ya sudah bisa menikmati sore hari ini dengan penuh kebahagiaan. Oke, selamat sore saja buat Anda semua yang rencana mau ke pasar sore hari ini. Biasanya kalau tadi pagi tidak sempat, sore hari begitu ya, katanya kalau ikan-ikan segar itu, atau yang mau ke pasar mau membelanjakan segala sesuatunya di pagi atau sore hari itu sepertinya waktu yang pas ya. Apalagi dengan cuaca saat ini, jadi bisa dipilih menunya kira-kira apa yang paling mantap ini ya. Disesuaikan juga dengan dengan kantong kita. Oh iya, kayaknya ini yang cocok, dan ya untuk sebentar malam mungkin, makan malam yang bisa dinikmati oleh keluarga tercinta. Hari ini pendengar, tanggal merah ya, kita memperingati kenaikan Yesus Kristus tahun 2026. Dari laman rri.co.id, Menak ya ajak umat perkuat harmoni kenaikan Yesus Kristus. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat hari raya kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan juga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus ya. Dan menurutnya peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan juga komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus tahun 2026. Semoga peringatan ini membawa kedamaian dan juga sukacita. Itulah yang disampaikan oleh Menak ya. Dan beliau mengatakan setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai kasih dan juga perdamaian dinilai penting memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Menurutnya Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Nilai kasih, pengorbanan, dan juga keadilan dapat memperkuat masyarakat yang rukun. Nilai itu penting menjaga kehidupan untuk saling menghormati. Menak juga berharap umat Kristiani terus berperan aktif membangun bangsa melalui solidaritas sosial. Dan juga kepedulian terhadap sesama dinilai penting untuk memperkuat persatuan nasional. Ya, dan tentunya untuk kita di hari ini umat Kristiani
yang mengikuti jalannya ibadah ya, kenaikan Yesus Kristus pagi tadi di berbagai denominasi gereja. Poin yang menjadi penting adalah memperingati hari kebangkitan, hari kenaikan Yesus Kristus, bagaimana kita memaknainya dengan saling memperhatikan sisi kiri kanan kita seperti itu ya, karena tahun ini merupakan tahun kepedulian. Jadi bagaimana kepedulian kita kepada sesama kita ya, seperti itu menjadi poin, menjadi stressing dari renungan ataupun dalam peribadatan di hari ini, khususnya untuk umat GKI di Tanah Papua, tetapi juga tentunya memaknai kenaikan Yesus Kristus ini menjadi bermakna dalam setiap peribadatan yang dilaksanakan untuk hari ini, dan bagaimana itu bermakna dalam kehidupan kita ya, dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pukul 16.53 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat sore saja untuk Anda semua yang sore hari ini lagi ngapain coba. Ada yang baru bangun tidur, atau bangun tidurnya udah sejak tadi, atau tadi tidak sempat tidur siang juga, jadi masih duduk santai saja di ruang tamu atau di teras rumah mungkin, atau apapun yang sedang Anda lakukan ya di sore hari ini bersama orang-orang terkasih, karena lumayan long weekend ya, hari ini libur, besok lusa tula begitu ya, dan nanti masuk sekolah, masuk kerja kembali di hari Senin. Jadi minggu depan ini selama seminggu aktif sekolah dan juga kantor gitu ya. Kemudian nanti ada hari libur di minggu-minggu terakhir untuk bulan Mei, tanggal 27 Mei ya, kita libur lagi, ada tanggal merah lagi seperti itu. Kemudian ada cuti bersama lagi, jadi long weekend-nya sampai masuk ke bulan yang baru. Waduh, jadi nikmat apa yang mau didustakan lagi untuk seminggu ke depan, bekerja dan beraktivitas sekolah dan sebagainya, karena minggu depannya long weekend lagi, mulai start di hari, bahkan ini lebih awal ya, kalau sekarang hari Kamis di minggu terakhir bulan Mei, nanti lebih awal dari hari Rabu sampai dengan Seninnya baru masuk lagi seperti itu. Itu padahal di hari Seninnya nanti sepertinya sudah berganti bulan ya, atau bulan Mei kita sampai bulan tanggal berapa, tanggal 30 atau 31, 30 ya. Oke, jadi iya, masuknya sudah tidak ya. Nanti hari Seninnya libur lagi, jadi masuknya tuh hari Selasa. OMG. Jadi nanti libur panjang ya di akhir bulan Mei, minggu akhir bulan Mei, nanti liburannya panjang sekali dari tanggal 27 hari Rabu sampai dengan masuk ke bulan yang baru pun tanggal 2 baru masuk, karena tanggal satunya tanggal merah juga seperti itu ya. Oke, sekedar menginformasikan karena kebetulan kalender ada di depan mata saya gitu ya, jadi ya sudah, kenapa tidak ya, sekedar menyampaikan kabar bahagia dan sukacita ya. Oh iya, hari libur kabar bahagia kan, atau mungkin ada yang aduh kenapa libur terus kak, jadi ya itu dia, ada kabar baik, ada kabar gembira, tapi ada juga yang aduh kenapa libur kak, harusnya kan masuk sekolah, harusnya kan masuk kantor seperti itu. Oke, apapun persepsi Anda, nanti kita lihat saja liburnya seperti apa, dan ketika aturan itu ada ya sudah, kita ikuti saja gitu ya. Oke, pukul 16.56 menit waktu Indonesia Timur, ada satu teman dari PC Kota Bahagia Lagi ya, PC Kota Bahagia Lagi. Kita dengarkan bersama lagu-lagu hiburan menemani suasana sore hari Anda. Selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk

berkendara, saling menghargai juga kalau ada genangan air, jangan tancap gasnya gitu ya. Kasihan yang ada di sebelah kiri atau kanan seperti itu, agar tidak ada cekcok-cekcok kecil di jalan begitu ya. Ketika semuanya bisa sesuai dengan aturan, tetapi juga saling menghargai, semuanya akan baik-baik saja. Oke, ada beberapa teman-teman hiburan masih terus hadir ya, menemani suasana sore hari Anda jelang pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat menikmati suasana rumah, selamat menikmati perjalanan buat Anda yang sedang menikmati perjalanan untuk saat ini, entah kemana tujuan Anda, yang pasti tetap fokus ya bagi driver tiba di tempat tujuan dengan baik. Saudara, kehadiran artificial intelligence atau AI seperti ChatGPT, Gemini hingga Grok ini memang membuat banyak hal terasa lebih mudah. Mulai dari mencari jawaban, menulis pesan, menyusun ide, sampai membantu mengambil keputusan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut muncul kekhawatiran baru. Apakah manusia perlahan kehilangan intuisi dan cara berpikir alaminya karena terlalu bergantung pada AI? AI mulai memengaruhi cara manusia berpikir, berbicara, hingga mengambil keputusan. Salah satu dampak yang paling disorot adalah berkurangnya kemampuan mengikuti intuisi pribadi. Ya, tidak sedikit pendengar, tidak sedikit orang yang kini cenderung menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada AI karena dianggap lebih objektif, cepat, dan juga berbasis data. Padahal, intuisi juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ya, disampaikan kandidat PhD sekaligus peneliti kesehatan masyarakat Aigerim Alpi Bekova menyebutkan bahwa belajar mendengarkan pesan intuitif dari tubuh ini dapat membantu pengambilan keputusan dan juga melindungi kesehatan seseorang. Disampaikan juga bahwa intuisi sendiri itu bukan sekedar perasaan tanpa dasar. Dalam psikologi, intuisi sering dipahami sebagai kemampuan otak mengenali pola berdasarkan pengalaman, emosi, dan pengetahuan yang tersimpan secara tidak sadar. Masalahnya, ketika seseorang terlalu sering meminta AI menentukan pilihan terbaik, lama-kelamaan kemampuan membaca sinyal internet bisa melemah. Orang menjadi semakin ragu ya terhadap penilaiannya sendiri dan lebih percaya pada jawaban instan dan juga teknologi. Ini dia yang menjadi kekhawatiran seperti itu ya. Cara bicara dan menulis disebut mulai seragam begitu ya, dan juga ada fenomena ini juga terlihat dalam cara manusia berkomunikasi. Banyak pengguna AI kini memakai pola bahasa yang semakin mirip satu sama lain karena terbiasa menggunakan bantuan chatbot untuk menulis pesan email atau unggahan media sosial. Ya, dan laporan dari Teach Radar bahwa munculnya fenomena AI personality shift ketika gaya komunikasi manusia perlahan terdengar lebih formal, aman, dan seragam seperti hasil tulisan AI. Peneliti juga mulai mengamati ya bahwa penggunaan AI berlebihan bisa memengaruhi keberagaman cara berpikir manusia. Studi yang dikutip dari Tech Republic menyebutkan AI berpotensi membuat tulisan, sudut pandang, dan proses penalaran menjadi semakin mirip antar individu. Ya, dan AI sebaiknya jadi alat bantu, bukan mengganti pikiran ya. Saudara, bukan berarti AI harus dihindari sepenuhnya, tidak ya. Banyak pakar menilai teknologi ini tetap bermanfaat selama digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia. Dalam konteks sehari-hari, AI bisa membantu mempercepat pekerjaan dan juga memberi referensi tambahan. Namun keputusan akhir tetap perlu melibatkan pertimbangan pribadi, pengalaman, dan juga intuisi manusia. Sebab pada akhirnya, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan intuisi merupakan bagian penting yang membuat manusia berbeda dari mesin.
kita tidak mau kan?

dibilang sama seperti mesin. Okay. Jadi biasanya banyak yang menggunakan AI ini sangat membantu begitu ya, tetapi ada kekhawatiran juga seperti itu. Jadi karena kebiasaan pakai AI, cara bicaranya hampir semua sama ya. Jadi padahal cara berpikir manusia itu beragam sekali, tetapi biasanya kalau yang menggunakan AI keseringan begitu ya, dan menjadikan prioritas seperti itu, akhirnya cara berpikirnya, cara ngomongnya, cara menulis dan sebagainya, semuanya hampir sama, mirip begitu ya. Padahal seyogianya, pada hakikatnya itu manusia dengan cara berpikir yang luar biasa banyaknya seperti itu. Oke, manusia dengan cara berpikirnya, dan yang pasti bagian penting adalah kemampuan kemudian berpikir kritis ya, kemampuan berpikir kritis, tapi juga kreativitas, intuisi, ini merupakan bagian penting yang membuat manusia itu beda dengan mesin ya. Oke, pukul 17.29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat ki tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda. Baru 10 tahun juga tidak boleh ki datang ke tanah suci itu. Mau ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh. Labbaik Allahumma
2: labbaik. Ya, baik pendengar, pukul 17 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, diinformasikan kumandang azan maghrib wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama.

Ya, baik pendengar, pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Semoga semua doa-doa yang dipanjatkan untuk sore hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan pendengar, saya Sofi bersama rekan Okto standby teknik begitu ya. Kami nanti tuntas tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya ada rekan Willy Runtuboy menemani Anda dari pukul 18 sampai dengan malam hari nanti, sampai dengan tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur, bersama rekan Karol ya, seperti itu. Selamat sore saja untuk Anda semua, dan teruntuk umat muslim, lagu-lagu religi islami terus hadir ke ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI,

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama program Bahasa Atura di Republik Indonesia Jayapura pada hari ini, sepanjang hari ini bersama RRI Program Bahasa Atura di Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi. Pendengar, saya Weli Runtuboy menemani Anda dengan program-program acara untuk Depart yang terakhir di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan libur kenaikan Yesus Kristus. Ya, selamat malam saja buat semua kaum Nasrani. Dengan iman kita percaya bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit dan telah terangkat ke surga, ya, yang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Dengan cara demikian Dia akan datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Baik, pendengar, saya akan temani dengan serangkaian tembang-tembang dan juga berbagai informasi di depart yang terakhir ini. Selamat malam saja untuk semua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Mas di kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura, tentunya pendengar masih bersama program Mas Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kami mohon maaf untuk beberapa detik lalu ya, kami mengalami sedikit perbaikan ya di studio kami, bahkan kelistrikan di studio kami, sehingga kami mengalami pemadaman 5 menit. Baik, pendengar Anda terus setia bersama Pro 1 di kesempatan malam hari ini. Baik, di hari Kamis 14 Mei 2026. Baik, pendengar, nanti kita akan ikuti warta berita Korwil 1 Papua langsung dari RRI Wamena. Untuk itu, tetaplah bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap
0: RRI, Radio

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Pendengar Mas dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Tentunya pendengar masih bersama program Mas Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar 3 menit depan kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita Kema Papua Korwit Saltu langsung dari RRI Wamena. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di Pelabuhan Laut Jayapura. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Reski dari RRI Jayapura.
1: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di Pelabuhan Laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih. Krisna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
2: Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih, jenisnya cendrawasih mati kawat sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
1: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, tanggal 12 hingga 13 Mei 2026. Laporan akan disampaikan Tri Rian.
3: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Ini menyasar 2 gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
4: Ini kan belum terpenuhi NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa postur di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit nanti bertahap. Mungkin tahun ini dari provinsi kita ajukan 2, yaitu milik Pak Trian di Sorido dan Hadi.
3: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengelolaan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
5: Dan setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kesehatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Kompilasi kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau memang lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan lipatnya. Itu, level 1, level 2, level 3. Masuk ke
3: setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire.
1: Dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan di
6: Kabupaten 6 di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Nabire dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Ia pun berharap, melalui workshop tersebut, dapat terbangun kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
7: Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Saya berharap bahwa workshop ini menjadi ruang diskusi yang produktif, ruang diskusi yang terbuka, dan tentunya menghasilkan komitmen nyata dari semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh program kesehatan dan penguatan kemitraan lintas sektoral demi mewujudkan generasi emas Papua yang sehat, yang cerdas, dan tentunya generasi yang berkualitas.
6: Sementara itu, senior program manager Pasti Papua Wahana Visi Indonesia, Julia Sagala, menyampaikan bahwa kegiatan workshop identifikasi organisasi kemitraan ini bertujuan untuk memetakan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Nabire.
8: Kami, Pasti Papua yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan mendapatkan dana dari PT Freeport Indonesia, melakukan kegiatan ini yang bertujuan adalah agar pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire boleh dilakukan dengan sinergisitas, dengan kita mengetahui siapa-siapa saja mitra yang ada di Kabupaten Nabire, perannya, tanggung jawabnya, potensinya, agar kita boleh membantu bersama-sama Kabupaten Nabire untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di tahun 2026 dan di tahun 2027 boleh berjalan lebih baik lagi.
6: Workshop ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di Wamena. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elore, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Roni Elopere mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Berikut laporan akan disampaikan Ilham Kadir Andijori dari RRI Wamena.
9: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di daerah ini. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait, Asisten 2 Setda Jayawijaya, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Kepada RRI, Roni Eloper mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain menyerahkan bantuan, pemerintah daerah juga menghimbau seluruh pihak yang terlibat pertikaian agar memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk melakukan pencarian terhadap korban hanyut yang hingga kini belum ditemukan. Ia juga meminta masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya. Roni Elopere mengakui Pemda setempat tidak menghendaki terjadinya perang suku karena dampaknya sangat merugikan masyarakat luas, termasuk
10: kami
9: aktivitas pendidikan
10: keluarga.
9: Dan
10: Lani keluarga. Bahkan Kurima, terutama Kurima, kasih kesempatan buat keluarga Lani untuk mencari jenazah yang sementara ini belum dapat. Karena masih banyak yang belum dapat. Beberapa hari yang lalu, bahkan hari ini dan besok ini, LMA minta untuk akan lakukan pencarian. Kami pemerintah berharap secara umum kami tidak menghendaki terjadi lagi perang suku di Kabupaten Jayawijaya. Dan ini dampaknya kepada masyarakat umum di Kabupaten Jayawijaya. Kita lakukan secara budaya bagaimana biasa lakukan.

0: Kurangnya kesadaran orang tua di Kabupaten Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Laporan akan disampaikan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
1: Kelainan kongenital atau cacat bawaan lahir, atau lebih dikenal masyarakat Waropen, anak yang lahir dengan kondisi cacat atau tidak sempurna secara fisik maupun fungsi tubuh. Anak yang lahir dengan kondisi cacat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tenaga Kependidikan Tendik Sekolah Luar Biasa SLB Kabupaten Waropen, Vika Oktarina, pada saat ditemui RRI di Sekolah SLB Negeri Uri Waropen menuturkan, kurangnya kesadaran orang tua di Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Dikatakan, Waropen banyak anak yang cacat bawaan lahir, namun orang tua yang memiliki anak dengan kondisi tersebut malu hingga tidak menyekolahkan anak.
2: Ada peningkatan 1-2 siswa tadi yang masuk. Tahun kemarin dulu ada 3 siswa yang masuk dengan ketunaan, tunagrahita 2, 1 tunanetra. Tapi peningkatan yang lambung belum ada. Baik, untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tidak perlu malu, tidak perlu takut, khawatir. Datang kemari, anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang terlalu dikurung di rumah, anak-anak punya masa depan, supaya mereka juga besar, mereka tidak dipandang remeh oleh orang-orang lain.
1: Anak yang cacat bawaan lahir juga memiliki kemampuan belajar, selain itu memiliki banyak talenta. Vika mengatakan pada saat ini SLB Negeri Uri mendidik 29 siswa-siswi yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Siswa-siswi tersebut dibagi sesuai ruangan masing-masing.
2: Di SLB totalnya 29 siswa, terdiri dari 3 jenjang, SDLB sebanyak 7 siswa, SMPLB 13 siswa, dan SMPLB 9 siswa. Ya, mereka datang, mereka masuk ruangan, dibagi dengan jenis ketunaan. Ada yang tunanetra sendiri, tunarungu sendiri, maupun tunagrahita sendiri. Mereka terbagi, ada guru-guru yang menangani.
1: Tendik SLB Negeri Uri Waren, Vika Oktarina, mengajak seluruh masyarakat Waropen, khususnya kepada para orang tua yang hendak memiliki anak cacat bawaan lahir, agar tidak malu untuk menyekolahkan anak pada SLB Negeri Uri Waren, agar anak dengan kondisi cacat juga berhak mendapatkan pendidikan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Komisi 3 DPR Papua Selatan lakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlibatan hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkungan RSUD Merauke. Laporan disampaikan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlambatan pembayaran hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Audiens yang berlangsung di ruang pertemuan RSUD Merauke itu dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan, Haji Fadli Burhan, bersama Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Ulukyanan, dan didampingi anggota Komisi, Direktur RSUD Merauke, dan jajarannya, serta para dokter spesialis, perawat, bidan, dan juga tenaga medis yang merupakan tenaga kontrak daerah pada Rabu 13 Mei 2026. Wakil Ketua DPRP Papua Selatan Haji Fadli Burhan kepada wartawan usai melakukan audiens mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini merupakan silaturahmi dan kunjungan kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pihaknya wajib mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan tersebut untuk nantinya dapat dicarikan solusi bersama dalam forum rapat dengar pendapat dengan instansi teknis lainnya. Dari audiens tersebut terdapat beberapa tenaga kesehatan yang menyampaikan keluhan dan keresahan yang dialami selama beberapa bulan ini sehingga memperoleh solusi terbaik dalam penanganan permasalahan yang terjadi di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke.
4: Pertemuan kita hari ini sebenarnya kunjungan kerja, sifatnya silaturahmi, Tapi ternyata ya teman-teman dari Nakes ini pada curhat semua, dan sesuai dengan tugas fungsi kita adalah wakil rakyat, ya kita harus mendengar dengan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka. Tentunya bukan untuk apa mencari siapa yang salah, tapi kita mencari bagaimana caranya kita mendapat sebuah jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang dikeluhkan ini paling tidak bisa terjawab. Tentunya ini akan kita bawa ke rapat dengan pendapat lanjutan, pertemukan di antara teman-teman Nakes, direktur serta bapak ibu yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya, rumah sakit maupun Pemda ini punya kesulitan dalam mengatur keuangan yang serba terbatas. Tapi kita tidak boleh berkecil hati untuk selalu berusaha bagaimana mencari jalan yang terbaik, sehingga apa yang menjadi hak-hak dasar para nakes ini bisa terpenuhi dengan baik.
3: Diakui saat ini untuk tingkat perekonomian sangat sulit yang disebabkan karena efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pengaturan anggaran pun menjadi sangat terbatas, namun tidak menyampingkan hak-hak dasar yang diperoleh oleh tenaga kesehatan. Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Lukianan, menuturkan kunjungan kerja yang dilakukan ini sudah menjadi agenda rutin untuk melihat secara langsung kondisi dan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit pada 4 kabupaten cakupan Papua Selatan.
5: Kalau kunjungan, kita sudah mendatangi dari Komisi 3, sudah di beberapa rumah sakit, di MAPI sudah kita datangi, ASMAT sudah, Merauke belum. Kita kedua kali, waktu datang lalu, kelihatan sambutan kurang bagus. Jadi kali ini kita datang, dan apa yang disampaikan tadi itu memang perlu dibicarakan lebih besar. Sebagian besar rakyat Kota Merauke ini tidak tahu penderitaan orang-orang yang kerja di sini. Jadi memang itu yang jadi masalah. Ada hal-hal yang memang akan menjadi pokok bahasan kami, belum bisa kami bicara sekarang, karena kami harus dulu rek dan recheck dengan apa pihak-pihak tertentu seperti kepegawaian. Kepegawaian kan ada aturan. Terus mereka juga bicara tentang honor yang terlalu kecil. Kita juga akan datangi macam sekda minimal bisa menjelaskan. Sekda itu kan sebagai pengguna anggaran, harusnya bisa menjelaskan.
3: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Dr. Dewi, menegaskan untuk pembayaran gaji tenaga honor daerah akan dibayarkan per hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Sementara untuk TPP, direncanakan dilakukan pembayaran pada pekan depan, mengingat saat ini masih dilakukan pergeseran anggaran TPP. Terkait berbagai keluhan yang disampaikan para tenaga kesehatan di RSUD Merauke, pada prinsipnya akan segera diselesaikan secara bertahap. Dan yang saat ini dibayarkan yaitu tenaga non-ASN dengan pembiayaan APBD, sementara yang menggunakan dana BLUD rumah sakit telah dibayarkan secara rutin. Dwi Juniarti melaporkan.

0: program TNI Manunggal Membangun Air. Kali ini Satgas Yonif 403 WP membangun sumur bor bagi masyarakat di wilayah Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Kampung Asiki. Selama ini warga jika mendapatkan air bersih, mereka rela mengambil air jauh dari tempat tinggal, menyusuri rawa dan perbukitan. Namun dengan kehadiran program TNI Membangun Air, kini mereka lebih dekat mendapatkan sumber air bersih. Hal itu seperti yang diutarakan tokoh adat masyarakat Kampung Asiki, Benediktus Imap Ambai.
1: Saya dulu setengah mati dari air minum atau air bersih itu jauh sekali. Panas atau hujan itu tidak bisa jalan. Permukaan jalan juga rata tidak. Memang jurang tebing di bawah, jadi setengah mati.
0: Dengan adanya sumur bor yang dikerjakan TNI Angkatan Darat, masyarakat merasa terbantu dan sumber air pun dekat dengan mereka, sehingga tidak perlu lagi mereka jalan jauh untuk mengambil air. Masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli dan mau melihat masyarakat melalui program TNI Manunggal Air.
1: Bapak-bapak TNI yang sudah bantu kami dengan adanya sumur bor ini, air bersih yang ya sudah anak-anak atau mama-mama, kami bapak-bapak juga sudah menikmati.
0: Masyarakat perbatasan berharap melalui program TNI Manunggal Air, jawaban akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terpenuhi dan masyarakat Bovendigul tidak lagi susah untuk mengambil air dengan berjalan jauh. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tugu LB Muirdeani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabadikan diri di tanah Papua. Berikut akan dilaporkan dari RRI Merauke.

0: Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap harinya.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum mayor. Kalau Baret Hijau Raiders adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah, PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial Belanda.
0: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu. Tak? 200 setiap hari itu 200 biji mortir yang dia lepas. Dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu. Itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut enggak ada, mereka di kapal, di Senelius, Lemes. Itu kapal-kapal perang Belanda. Kalau dia punya pesawat pemburu, di Biak, di Mokmer. Di sini enggak bisa. Neptun.

0: dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa dia terbang dari Biak, tapi dari sini dia sudah tidak dapat karena sini sudah lari. Tak?
1: Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal LB Murdani bertahan di tengah hutan dengan mengandalkan bantuan makanan dari masyarakat lokal.
0: Sudah bertemu langsung dengan tentara. Saya ngantar makan. Antar makan mas yang masak, yang mentah juga saya ngantar. Ya mereka punya jatah tapi tidak tahu jatah jatuh di mana, tidak tahu tuh namanya terjun dari Hercules lah, Hercules buang tapi tidak tahu di mana. Jadi mereka kan makanan susah juga, jadi terpaksa kita itu kita dengan sembunyi-sembunyi kita bawa makanan itu dengan sembunyi bu, karena pengkhianat banyak. Nah, jadi kalau sampai kita ketangkap pengkhianat kita diborgol. Jadi kita secara sembunyi-sembunyi lah, diam-diam. Diam-diam langsung kita masuk hutan. Waktu itu masih jalan, ini hutan belantara semua ini. Jalan start pak, belum ada jalan ini, belum ada, masih hutan.
1: Sumur tua, bekas ledakan mortir Perang Dunia Kedua, menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal LB Murdani, yang saat itu masih berpangkat mayor.
0: Ini sumur paling berarti kalau bagi saya. Karena saya sering di sini sama-sama mereka, makanya saya tahu semua ini sumur-sumur ini. Gunanya itu sudah buat masak, buat mandi, itu sudah buat minum. Dulu bersih sekali, bersih jernih airnya, tapi sekarang sudah kotor. Jadi berjasalah sumur ini bagi tentara payung, karena air cuma ini aja.
1: Tanggal 2 Oktober tahun 1989, pemerintah Indonesia membangun Tugu LB Murdani di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke untuk mengenang jasanya terhadap bumi pertiwi.
0: Kalau tugunya itu masih bagus saja itu. Tapi itu hanya untuk peringatan saja, bukan buat apa. Nah, untuk mengenang LB Murdani. Itu kan LB Murdani punya patung.
1: Jenderal LB Murdani meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 pada usia 71 tahun, meninggalkan satu istri, satu putri serta 5 cucu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal LB Murdani meninggalkan jejak sejarah perjuangan anak bangsa yang rela bertaruh nyawa untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah kolonial Belanda.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skor Wir 1 Papua edisi 14 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Anas Kona mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 langsung dari RRI Wamena. Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita akan sama-sama dalam mimbar Katolik malam ini dengan topik Aku Menyertai Kamu Senantiasa, yang akan disampaikan oleh Ibu Hidjiria SAG, penyuluh agama Katolik, dengan topik Aku Menyertai Kamu Senantiasa yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8, 28 ayat 16 sampai ayat 20. Baik pendengar, terkhusus kaum Nasrani yang tengah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan selamat mengikuti.

Salve. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam mimbar Katolik Radio Republik Indonesia. Saudara-saudari pendengar yang Tuhan kasihi, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kita mengenangkan peristiwa mulia ketika Tuhan Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya. Namun kenaikan Tuhan bukan berarti Yesus meninggalkan umatnya, melainkan membuka jalan keselamatan dan tetap menyertai kita sepanjang hidup. Hari Raya Kenaikan Tuhan mengajak kita untuk memandang hidup dengan penuh harapan. Yesus yang naik ke surga memberi tugas kepada para murid untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa. Tugas ini kini diteruskan kepada kita semua sebagai orang beriman. Di tengah dunia yang penuh tantangan, Tuhan tetap hadir dan berjalan bersama kita. Karena itu, marilah kita membuka hati agar sabda Tuhan menguatkan iman dan pengharapan kita. Marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, sebuah saat hening untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mendengarkan sabda Tuhan, dan membiarkan Tuhan berbicara ke dalam hati kita masing-masing. Kiranya kebersamaan kita saat ini menjadi rahmat yang meneguhkan iman dan memberi kekuatan baru dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk dalam permenungan sabda Tuhan, marilah kita menenangkan hati dan membuka diri dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada hari raya kenaikan Tuhan ini, bantulah kami agar semakin percaya bahwa Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus hadir menyertai kami sampai akhir zaman. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabdamu menguatkan iman kami, meneguhkan harapan kami, dan mendorong kami menjadi saksi kasihmu di tengah dunia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, Injil yang akan kita dengarkan malam ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Hari Raya Kenaikan Tuhan seringkali dipahami sebagai perpisahan Yesus dengan para murid-Nya
Yesus naik ke surga dan tidak lagi kelihatan secara fisik. Namun sesungguhnya, kenaikan Tuhan bukanlah cerita tentang kepergian, melainkan tentang penyertaan yang baru dan lebih mendalam. Dalam Injil hari ini, sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan tiga hal penting kepada para muridnya, yaitu tugas, janji, dan harapan. Yang pertama, Yesus memberikan tugas. Ia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Artinya, iman tidak boleh berhenti hanya untuk diri sendiri. Orang yang sungguh mengenal Kristus dipanggil untuk membawa kasih Tuhan kepada orang lain. Mewartakan Injil bukan hanya tugas seorang pastor, suster, frater, ataupun katekis. Semua orang beriman memiliki tugas yang sama. Seorang ayah dapat mewartakan Injil melalui tanggung jawab dan kasihnya kepada keluarga. Seorang ibu mewartakan Injil lewat pengorbanan dan kelembutannya. Anak-anak muda mewartakan Injil melalui kejujuran, persahabatan, dan hidup yang baik. Kadang kita berpikir bahwa mewartakan Injil harus dengan berkhotbah panjang. Padahal seringkali Injil paling nyata terlihat lewat tindakan sederhana, membantu sesama, mengampuni, berkata jujur, menghibur yang sedih, atau tetap setia dalam doa. Dunia saat ini sangat membutuhkan saksi iman. Banyak orang kehilangan harapan, hidup dalam ketakutan, kemarahan, dan kekecewaan. Di tengah situasi itu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa terang dan damai. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang diberikan Yesus adalah janji. Yesus tahu bahwa para murid bukan orang-orang sempurna. Mereka pernah takut, ragu, bahkan melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Namun Yesus tetap mempercayakan tugas besar kepada mereka. Mengapa? Karena kekuatan pewartaan bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kalimat ini sangat indah dan menguatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang dalam hidup kita merasa sendirian. Ada masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, kegagalan, ataupun kehilangan orang yang kita kasihi. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin bertanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Hari ini Tuhan menjawab, "Aku menyertai kamu." Mungkin kita tidak melihatnya secara langsung, tetapi Tuhan hadir melalui banyak cara. Lewat keluarga yang mendukung kita, teman yang selalu menghibur, doa yang memberi kekuatan, bahkan lewat penderitaan yang membuat kita semakin dekat kepadanya. Kenaikan Tuhan mengajarkan bahwa Yesus memang naik ke surga, tetapi hatinya tetap dekat dengan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, hal ketiga yang diberikan Yesus adalah harapan. Kenaikan Tuhan membuka pintu surga bagi manusia. Yesus mendahului kita untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu, hidup kita di dunia bukan tujuan akhir. Kita semua sedang berjalan menuju kehidupan kekal bersama Allah. Kesadaran ini penting supaya kita tidak terlalu melekat hal-hal duniawi, jabatan, kekayaan, popularitas, semuanya itu pasti akan berlalu. Tetapi kasih, iman, dan kebaikan akan selalu tinggal selamanya.
Hari Raya Kenaikan Tuhan mengajak kita untuk hidup dengan arah yang jelas menuju surga. Namun perjalanan menuju surga bukan berarti kita menjauh dari dunia. Justru kita dipanggil untuk semakin aktif membawa kasih Tuhan di tengah dunia. Menjadi pribadi yang jujur dengan penuh kasih, rendah hati, dan peduli kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, di akhir renungan ini marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah hidup saya sudah menjadi kabar baik bagi orang lain? Apakah saya sungguh percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya? Dan apakah saya hidup dengan harapan akan kehidupan kekal? Semoga Hari Raya Kenaikan Tuhan ini semakin memperbarui iman kita. Walaupun Yesus naik ke surga, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap hadir dalam sabdanya, dalam Ekaristi, dalam gereja, dan dalam setiap pengalaman hidup kita. Karena itu, jangan takut menghadapi hidup. Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Menutup mimbar Katolik hari ini, maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan kami. Engkau telah naik ke surga, namun tetap menyertai hidup kami setiap hari. Tolonglah kami agar setia menjadi saksi kasihmu di tengah keluarga, lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Berilah kami kekuatan untuk tetap berharap, tetap beriman, dan tetap setia mengikuti jalanmu. Semoga hidup kami semakin memuliakan namamu, sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik, Kamis di Hari Raya Kenaikan Tuhan. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah mengikuti siaran mimbar Katolik hari ini. Semoga Hari Raya Kenaikan Tuhan membawa sukacita, harapan, dan kekuatan baru dalam hidup kita. Sampai berjumpa kembali dalam mimbar berikutnya. Tuhan memberkati.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian kita telah ikuti bersama mimbar Katolik dengan topik Aku Menyertai Kamu Senantiasa, yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, yang sudah disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Ibu Hidjiria SAG. Dan tentunya saya masih menghadirkan tembang-tembang religi Kristiani hingga nanti kita jelang pukul 20.21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua, terkhusus buat kaum Nasrani.

kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan, bukan aku tidak merasa. Aku hanya sudah menggantikan engkau dengan diriku sendiri, dengan keinginanku, dengan hal-hal yang lebih aku cintai daripada engkau.

0: Sudah pukul 20.19 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih setia bersama kami di program Masato Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Dengan demikian serangkaian tembang-tembang religi Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di hari Kamis 14 Mei 2026. Baik, berikut selanjutnya ada beberapa informasi yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Baik, selamat malam saya untuk semua yang sudah rehat menikmati kebersamaannya di hari libur ya. Iya, hari ini libur, besok juga cuti bersama. Selamat malam saja.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Tentunya di suasana malam Anda, di suasana libur Anda, saya punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana malam Anda yang sudah ya bersama keluarga selepas Anda mungkin ya karena libur Anda menikmati kebersamaannya di tempat-tempat rekreasi, dan malam ini kembali Anda harus bercakap-cakap ya. Saya temani ruang dengar Anda dengan beberapa informasi yang akan dihadirkan masih dari portal resmi kami.

bahwa Pemprov Papua konsolidasikan pelaksanaan otsus dan perdasus kewenangan khusus. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua mulai mengonsolidasikan pelaksanaan otonomi khusus dan implementasi peraturan daerah kabupaten kota di Papua. Konsolidasi ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dibuka Wakil Gubernur Papua Aryo Kormanopen di Jayapura pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pemerintah kabupaten dan kota se-Papua serta organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah menilai penyamaan persepsi penting dilakukan agar pelaksanaan otsus berjalan terintegrasi dan tepat sasaran. Aryoko mengatakan implementasi otsus harus dijalankan secara kolaboratif untuk menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Menurutnya, Perdasus nomor 4 tahun 2026 menjadi dasar penting dalam memperjelas pembagian kewenangan pemerintah daerah. Melalui konsolidasi ini, ia ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan otonomi khusus. Yang menegaskan pelaksanaan otsus harus memberi dampak nyata terhadap perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Karena itu, sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dinilai penting. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber memaparkan strategi pelaksanaan otsus di Papua. Baperinda Papua menjelaskan integrasi program otsus ke dalam RPJMD Papua tahun 2025-2029. Sementara BP3OKP Papua menjelaskan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan otsus. Adapun akademisi Universitas Cendrawasi Lili Bau memaparkan Perdasus nomor 4 tahun 2006 yang mengatur sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan bagi orang asli Papua.

Pendengar, informasi selanjutnya, Pemprov Papua belum buka formasi ASN karena kelebihan pegawai. Seperti dirilis oleh portal resmi kami rri.co.id bahwa pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan aparatur sipil negara ASN dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan itu diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua dinilai masih melebihi kebutuhan. Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua mencapai sekitar 7 hingga 8 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah mencatat kelebihan pegawai sekitar 2.500 orang. Ia mengatakan bukan menolak tapi belum buka karena jumlah pegawai ASN yang ada saat ini menembus sekitar 7 sampai 8 ribu dan kelebihan di 2.500. Menurut Yohanes, kondisi tersebut membuat banyak pencari kerja beralih mencari pekerjaan di sektor swasta. Hal itu juga terlihat dari tingginya animo masyarakat pada pelaksanaan Job Fair Papua 2026. Penerimaan pegawai ASN belum dibuka sehingga semua mencari kerja di swasta dan tentunya mengatakan pemerintah mendorong perusahaan swasta BUMN dan BUMD untuk memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal Papua. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi angka pengangguran. Yohanes juga meminta pemerintah kabupaten dan kota maupun daerah otonomi baru di tanah Papua memanfaatkan tenaga ASN yang tersedia di Pemprov Papua. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan kebutuhan pegawai.

Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi lain. Pendengar, sapi berbobot 850 kg. Sapi berbobot 850 kg di Biak terpilih menjadi sapi bantuan presiden. Pada seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa Kabupaten Biak Numfor di tahun 2026 akan mendapat bantuan kemasyarakatan Banmas sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Sapi bantuan presiden tersebut berasal dari Biak Numfor berjenis Limousin Cross dengan bobot mencapai 850 kg milik Haji Abdul Rahman. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, mengatakan bantuan sapi kurban presiden ini menjadi perhatian karena memiliki ukuran besar dan berkualitas unggul. Jenis Simmental Cross berbobot 850 kg. Sapi ini telah diidentifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Kesehatan Pangan Kabupaten Biak Numfor, sehingga sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, baik aspek kesehatan, bobot badan, dan umur ternak. Dokter Hewan Bambang menambahkan kehadiran sapi bantuan presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, namun juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan. Dokter Hewan Bambang juga menambahkan, ini menunjukkan peternak lokal mampu menghasilkan yang terbaik dengan bobot yang besar dan berkualitas. Nanti dapat menghasilkan daging yang banyak untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak. Mewakili Pemda Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Papua dengan 8 kabupaten dan 1 kota. Tahun ini mendapatkan bantuan sapi kurban. Selaku peternak sapi, Haji Abdul Rahman merasa bersyukur dengan sapi miliknya yang kembali terpilih menjadi sapi kurban bantuan presiden. Ia mengatakan tahun lalu sapi Rambo berberat dengan bobot 973 kg jenis Simmental Cross dan dengan harga paling ekonomis, dan tahun ini disitimpul dengan bobot 850 kg.

Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah dihadirkan mengisi ruang dengar Anda di malam hari ini. Baik pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dah haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya. Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik. Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, nanti saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, jadi dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
21: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
22: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat.

0: piala dunia entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita enggak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini

0: tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Saptoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Saptoyo-Saptoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pukul 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura di suasana malam hari ini, dan tentunya ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda dalam program kami, yaitu Ruang Rindu Warta Musik di malam hari ini. Ada beberapa tembang-tembang yang dihadirkan hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan ikuti mini drama dengan judul Jaring Ayah, diproduksi oleh RRI Ranai. Dan nanti dilanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang dalam warta musik, ruang rindu warta musik di malam hari ini. Baik, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur pendengar. Selanjutnya pendengar akan ikuti mini drama dengan judul Pulang Jadi Abu, diproduksi oleh RRI Gorontalo. Baik, dengar, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
0: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
2: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
3: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
3: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
3: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
3: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Saudara berikan di mana saat Anda berada. Demikian tadi kita telah ikuti dan menyimak mini drama dengan judul Pulang Jadi Amu, diproduksi oleh RRI Gorontalo. Baik, berikan selanjutnya kita sudah ada dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di malam ini. 0967536386 untuk Anda yang mengikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. 0967536386.

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar, kita jumpa dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Silakan untuk pendengar yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, ruang rindu lewat lagu, Anda bisa bergabung di 0967 536386.

Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kenal informasi inspirasi. Sudah ada beberapa tembak-tembak dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu di pukul 22.43 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih temani Anda dengan rangkaian tembak-tembak dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lagu. Ya, tentunya di suasana malam hari Anda. Ya, selamat malam untuk semua yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura.

Baik, pendengar, di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembak debang dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk edisi malam ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Dan pendengar, selanjutnya ada beberapa tembak-tembak dalam jazz musik akan saya hadirkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu di Jawa Timur. Selamat malam itu semua yang sudah rehat, bahkan yang masih terus setia bersama Prosa di malam hari ini. Selamat malam, selamat menikmati.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini dapat Anda masih bersama program Salatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sudah ada beberapa tebang-tebang yang sudah menemani suasana malam Anda, Anda yang sudah rehat maupun Anda yang masih terus beraktivitas di malam Kamis 14 hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Selamat malam saja untuk kamu semua yang sudah rehat, bahkan yang masih beraktivitas di malam hari ini, entah itu TNI Polri ataupun security dan juga Satpol PP yang masih terus beraktivitas di malam hari ini. Tetap semangat, tetap menjalankan tugas Anda. Dan tak lupa saya ingatkan kembali buat ya semua yang saat ini tengah stay tune bersama Pro 1 ya. Anda kembali memeriksa keadaan rumah Anda, entah itu di luar rumah maupun di dalam rumah, entah itu alat-alat elektronik yang sudah Anda gunakan, lupa untuk mencabutnya dari saklar listrik ataupun belum memadamkan kompor ya, jendela-jendela diperiksa kembali, dan tentunya itu sudah menjadi tanggung jawab Anda untuk ya selalu siaga, karena kita tidak tahu sesuatu hal akan terjadi ketika kita lalai. Untuk itu saya ingatkan kembali, migrasi kendaraan roda 2, roda 4 yang harus Anda simpan ataupun Anda harus memarkirnya dengan baik. Dan juga pintu-pintu rumah, kompor ya, dan juga semua yang telah dipakai tadi, kalau tadi habis masak-masak ya, kita harus kembali memeriksanya supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Buat semua yang ada di posisi gambling, sis gambling ada di kompleks juga, iya selalu siaga ya untuk menjaga keadaan kompleks kita masing-masing. Baik yang ada di ujung Jayapura, tepatnya di Pasar 2 sampai di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Mambramo, Sarmi. Semuanya selamat malam saja. Dan saya masih menghadirkan tembang-tembang lawas untuk Anda ya. Untuk itu tetap bersama Pro 1 di malam hari ini dalam Jazz Music.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari kami 14 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Jumat 15 Mei 2026 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka, dan terimalah semboyan kami, sekali di udara tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Jayapura, Alhamdulillahirrabbilalamin wabishafa'ati rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Dalam renungan pagi ini, saya mengawali dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Hadir saya di sini menyapa hati pendengar setia RRI Jayapura. Semoga kajian ini ada manfaatnya dan berkah untuk kita semua. Amin. Dalam renungan pagi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi, yaitu pendidikan Qur'ani Luqman Al-Hakim, yaitu menjadi orang tua bijaksana. Pendidikan Qur'ani ala Luqman Al-Hakim melalui nasihat-nasihat kepada anaknya, Luqman Al-Hakim menunjukkan bagaimana pendidikan berbasis nilai-nilai Qur'ani dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan berakhlak mulia. Luqman Al-Hakim dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan. Al-Quran menuliskan beberapa nasihat beliau dalam surah Luqman 31 ayat 12-19 yang mengandung prinsip-prinsip pendidikan yang sangat relevan hingga hari ini. Pendidikan Qur'ani ala Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesadaran beragama, akhlak mulia, dan kepedulian terhadap sesama. Terhadap nasihat-nasihat sangat penting yang diberikan Luqman kepada anaknya, nasihat-nasihat tersebut dapat menjadi rujukan dalam mendidik anak di era modern seperti saat ini. Yaitu yang pertama, menanamkan tauhid, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idz qala luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman 31 ayat 13. Dalam ayat pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, beliau menekankan pentingnya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Luqman mengajarkan bahwa pondasi utama pendidikan adalah tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nasihat ini mencerminkan pentingnya menanamkan keimanan yang kokoh pada anak-anak agar mereka memiliki dasar spiritual yang kuat yang akan membimbing mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Adab adalah sebagai pondasi utama. Yang kedua, menghormati orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman 31 ayat 14. Nasihat selanjutnya yang disampaikan Luqman adalah tentang kewajiban menghormati, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Surah 31 ayat 14, Luqman mengingatkan anaknya bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang sangat besar, kecuali dalam hal berbuat dosa. Dalam pendidikan, ini mengajarkan anak untuk menghargai peran orang tua sebagai sumber kasih sayang dan petunjuk dalam kehidupan. Sebagai orang tua, kita diajarkan untuk memberikan contoh yang baik
dan mendidik anak dengan penuh cinta dan kesabaran. Karena penghormatan anak terhadap orang tua adalah buah dari pendidikan yang diterima sejak dini. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi 'ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, wattabi' sabila man anaba ilayya." Zumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Luqman 31 ayat 15. Meskipun diingatkan untuk tidak mengikuti ajakan orang tua yang bertentangan dengan ajaran Allah, ayat ini juga menekankan pentingnya tetap memperlakukan orang tua dengan baik, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Menunjukkan bahwa meskipun seseorang tidak mengikuti perintah orang tua dalam hal yang bertentangan dengan agama, kewajiban untuk menghormati, merawat, dan berbakti kepada kedua orang tua tetap tidak boleh dilupakan. Menganjurkan kemandirian berpikir dan keberanian mengambil keputusan. Dalam konteks pendidikan, ini mengajarkan anak untuk tetap memiliki adab yang baik dan menghormati orang tua dalam segala situasi, termasuk saat menghadapi perbedaan pendapat. Pendidikan yang mengajarkan penghormatan kepada orang tua dan orang lain adalah dasar dari pembentukan karakter yang mulia. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya kemandirian dalam berpikir dan mengambil keputusan, terutama terkait dengan keyakinan dan akidah. Pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir kritis dan memahami nilai-nilai agama dengan pemahaman yang mendalam. Anak-anak perlu didorong untuk tidak hanya mengikuti orang lain secara membabi buta, tetapi untuk berpikir secara kritis dan mencari ilmu yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mendorong untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an iskur lillah wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Luqman 31 ayat 12. Luqman juga menekankan pentingnya rasa syukur kepada Allah dalam ayat 31:12. Luqman bersyukur kepada Allah atas ilmu yang diberikan kepadanya dan mengingatkan anaknya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Pendidikan Qur'ani ala Luqman al-Hakim mengajarkan bahwa rasa syukur adalah bagian dari ibadah yang harus tertanam dalam diri setiap individu. Anak-anak harus diajarkan untuk selalu menghargai apa yang dimiliki dan tidak terjebak dalam sifat lalai atau kufur nikmat. Yang keempat, yaitu meningkatkan kedisiplinan dan keteguhan hati. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuzair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh,
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman 31 ayat 18. Memiliki keteguhan jiwa menghadapi hidup, salah satu ajaran Luqman Al-Hakim yang sangat relevan dengan pendidikan adalah tentang pentingnya keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya untuk menjalani kehidupan dengan penuh disiplin, berbicara dengan bijaksana, dan tidak bersikap sombong atau angkuh. Dalam ayat 18, Luqman menasihati anaknya untuk tidak berjalan dengan fungah di bumi, di atas muka bumi ini, melainkan dengan rendah hati. Pendidikan yang berbasis pada prinsip ini mengajarkan bahwa keteguhan hati dan disiplin merupakan kunci untuk mengatasi segala bentuk tantangan dalam hidup. Luqman Al-Hakim terkenal dengan kebijaksanaannya dalam bertindak. Dalam memberikan nasihat kepada anaknya, beliau mengajarkan untuk selalu berpikir jernih, menghindari perbuatan sia-sia, dan bertindak dengan penuh pertimbangan. Pendidikan Qur'ani mengajarkan agar anak-anak dilatih untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak tergesa-gesa, dan selalu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan. Para pendengar setia RRI Jayapura, implementasi konsep pendidikan Luqman Al-Hakim dalam kehidupan modern ini, pendidikan Qur'ani ala Luqman Al-Hakim menawarkan pedoman yang sangat relevan untuk mendidik anak-anak di zaman modern. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai tauhid, akhlak, disiplin, rasa syukur, dan kebijaksanaan akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual. Sebagai orang tua, kita dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dengan menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak kita, memberikan pendidikan agama yang benar, mengajarkan adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari, serta membimbing mereka untuk selalu bersyukur dan menghormati orang tua adalah beberapa langkah nyata yang bisa diambil. Selain itu, dalam konteks pendidikan formal, sekolah-sekolah dan menyelipkan nilai-nilai Qur'ani dalam kurikulum mereka, mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus membangun karakter yang baik adalah tugas yang harus diemban oleh setiap pendidik, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat. Pendidikan Qur'ani ala Luqman Al-Hakim adalah model pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai moral dan spiritual yang kokoh. Nasihat-nasihat Luqman dalam Al-Quran memberikan panduan yang sangat berharga bagi orang tua dan pendidik dalam mendidik generasi masa depan. Dengan mengikuti ajaran Luqman Al-Hakim, kita tidak hanya membentuk anak-anak menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga menjadi pribadi yang bijaksana, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan agama. Seperti yang ditunjukkan Luqman Al-Hakim, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengawali tadi dengan pantun, boleh saya menutup juga dengan pantun, yaitu burung merpati terbang tinggi melihat indahnya alam semesta. Terima kasih atas segala waktu. Semoga para pendengar setia RRI Jayapura selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahu musta'an wa ala itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah kita ikuti bersama renungan pagi agama Islam yang mengambil judul Menjadi Orang Tua Bijaksana, disampaikan oleh Ibu Haja Fathia. Ya, dan tentunya lewat renungan Islam di pagi hari ini untuk umat Islam ya, dimanapun Anda berada, untuk menjadi orang tua bijaksana, apa poin-poin penting yang harus dilakukan setiap kita sebagai orang tua, sudah disampaikan lewat renungan Islam tauziah yang sudah kita ikuti bersama, yang disampaikan oleh Ibu Haja Fathia di pagi hari ini. Ya, dan tentunya renungan Islam yang sudah dihadirkan ini memberikan penguatan, memberikan pengertian, dan juga memberikan satu pengetahuan tentunya untuk kita semua, khususnya untuk umat muslim, bagaimana kita menjadi orang tua bijaksana untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Pukul 5.28 menit waktu Indonesia Timur, tentunya bersama kami yang bertugas, saya Sofi, ada rekan Wana untuk Lintas Jayapura pagi, tentunya untuk seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, beragam informasi, pesan layanan masyarakat, kemudian juga lagu-lagu hiburan tentunya akan menemani suasana Lintas Jayapura pagi. Dan sebelum nanti kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom Sarmi dan sekitarnya, Anda yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tentunya langsung kami menyapa Anda dari ujung timur Indonesia, tepatnya dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Anda dapat mengikuti juga melalui frekuensi 93,3 untuk wilayah Sentani, 88,8 untuk Anda yang ada di wilayah Genyem, Kota Jayapura Kerom sekitarnya 96,0 dan 97,6 MHz. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, lagu-lagu religi islami ya, masih terus mewarnai suasana pagi hari Anda. Jangan lupa doa sebelum melakukan aktivitas apapun di hari ini. Setelah doa, konsumsi air putih hangat 2 gelas itu sangat baik sekali agar Anda bisa bersemangat untuk melewati sepanjang hari ini di Jumat 15 Mei 2026, hari Jumat cuti bersama.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tengah fikir lagu.
1: Itulah
0: lagu last yang kita nak bawa kan.
1: Lagu last
0: dalam album itulah rasanya kita kena bawa lagu lama yang kita lagu pernah dendangkan dulu sejak sebelum kita raihan lagi dulu.
2: Lagu lagu, wa- lagu apa agaknya
0: khusus untuk mereka yang menyokong kita dulu?
3: Saya rasa lagu ni lah, tajuk dia Mengemis Kasih.
2: Mengemis Kasih.
1: Oh, lagu Mengemis Kasih. Memanglah sesuai lah ni kita nak nyanyi untuk penyokong-penyokong atau yang menghidupkan nasyid ni dulu. Ingatlah sejarah lama ni. Yang lagu dia kalau tak silap macam ni kan?

Iya, baik pendengar, lagu-lagu religi islami ya mewarnai suasana pagi hari Anda dan menghantarkan kita saat ini pukul 5.57 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang bersama ya 3 menit ke depan, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Jumat 15 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua di antaranya. Peringatan kenaikan Yesus di Jayapura, jemaat diajak peduli sesama dan lingkungan. Persipura Jayapura resmi bubarkan tim hingga Juni dengan wajah dan kekuatan baru. Selain itu, warta berita pagi ini dilengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan berita olahraga. Inilah warta berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Peringatan kenaikan Yesus Kristus di Jayapura diisi ajakan kepada jemaat untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
2: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
3: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan beban orang lain. Yang berikut, bahwa kepedulian sebagai bahasa universal. Tidak semua orang mengerti doktrin sosial teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu, kesaksian kepedulian menembus tembok perbedaan agama, suku, dan status sosial. Ketika kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
2: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini. Sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Intan Jaya dan Kodim 1705 Intan Jaya melaksanakan patroli gabungan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Pegunungan. Maksud kami, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Patroli ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, serta memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang sedang beraktivitas. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, sinergi antara Satgas Ops Damai Kartens, Polres Intan Jaya dan Kodim 1705 Intan Jaya menjadi kekuatan penting dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Dalam setiap pelaksanaan tugas, pihaknya selalu mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Pelaksanaan patroli dilakukan secara profesional, terukur, dan humanis dengan mengutamakan pendekatan dialogis dan persuasif kepada masyarakat. Kaops Damai Kartens juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan demi terciptanya Papua yang aman dan damai. Dan melalui patroli dialogis dan kegiatan humanis seperti berbagi dengan anak-anak Papua, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat sehingga stabilitas keamanan dapat terus terjaga dengan baik. Saudara Warta Berita Fajar Papua, Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan juga Anda dapat menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menilai pendidikan anti korupsi penting diterapkan sejak usia sekolah. Menurutnya, nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat mengikuti peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi secara daring dari kantor Gubernur Papua. Aryoko mengatakan pendidikan anti korupsi menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi Papua yang berintegritas. Pemerintah ingin melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun daerah. Selain membahas pendidikan anti korupsi, rapat juga membahas pengendalian inflasi di daerah. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga distribusi bahan pokok dan stabilitas harga di Papua. Saudara dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Biro SDM Polda Papua melaksanakan kegiatan komputer assisted test atau CAT Akademik dalam rangkaian seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2026 yang berlangsung di sejumlah lokasi di Jayapura, yaitu di kampus IPDN Papua, IAIN Fatahul Muluk Papua, SMK Negeri 1 Jayapura, SMK Negeri 2 Jayapura, SMK Negeri 8 Jayapura, SMK Hikmah Yapis, SMK Pariwisata dan Universitas 10 November, serta SNK Bahasa dan Sastra, juga SMK Diaspora Kota Raja, yang dijadikan sebagai posko pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan tes CAT juga dipantau langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Muhazir, didampingi Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol Hengki Pramudia. Dalam pelaksananya, peserta menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan sebelum mengikuti ujian, mulai dari pengecekan kehadiran, pemeriksaan KTP, pengenalan wajah melalui aplikasi face matching, hingga pemeriksaan kesiapan peserta oleh Bid Propam Polda Papua guna memastikan proses seleksi berjalan transparan dan sesuai prosedur. Tes CAT Akademik dilaksanakan dalam dua sesi dengan materi ujian berupa pengetahuan umum pada sesi pertama. Jumlah peserta tercatat sebanyak 612 orang dengan kehadiran 609 peserta yang terdiri dari 448 pria dan 161 wanita. Sementara 3 peserta pria dinyatakan tidak hadir. Sementara itu, pada sesi kedua tercatat sebanyak 583 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya hadir terdiri dari 440 pria dan 143 wanita. Saudara serta pemirsa, terakhir kita simak berita olahraga.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Dari dunia olahraga, pendengar, skuad Persipura Jayapura untuk Championship Liga 2 2025-2026 resmi dibubarkan manajemen. Manajer Persipura Owen Rahadian mengungkapkan bahwa pembubaran skuad Persipura karena kompetisi Championship Liga 2 2025-2026 telah berakhir, di mana para pemain dan tim ofisial pelatih sudah kembali ke daerah asalnya masing-masing. Owen juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain Persipura yang telah berjuang keras dan menunjukkan semangat luar biasa di Liga 2 musim ini. Selain itu, Owen juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, dan seluruh kepala daerah yang ada di tanah Papua yang sudah memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masyarakat Papua, Persipura selama musim ini.
3: Hari ini aksi masyarakat, dan ini karena kecintaan masyarakat, kebudayaan masyarakat yang berbondong-bondong hari datang. Dan saya sudah ada baru 2 jam di sini, stadium halaman sudah sangat bersih. Ya, dan ini kalau bukan kecintaan masyarakat, kalau bukan kita kunjungi dengan Persipura, apa ini kalau yang kita harus pakai kata-kata ini ya. Dan ini stadium Lukas NMB ini merupakan stadium nomor 2 terbagus dan termahal di Indonesia. Dan ini itu sendiri patut dibanggakan dengan warga Papua dan teman-teman semua. Jadi akar patah pati tol gitu ya. Yang pasti dari sisi manajemen dan tim ya, saya akan kita malam ini pun kita sudah melakukan evaluasi semua dan persiapan musim depan dan pembubaran tim juga.
1: Mantan manajer PSBS Biak tetap memberikan optimisme bahwa tim berjuluk Mutiara Hitam ini akan bangkit kembali untuk berjuang pada kompetisi Championship Liga 2 2026-2027. Menurut dia, ini bukan akhir dari perjalanan Persipura. Namun sebuah motivasi dan juga semangat juang untuk kembali memperkuat kedalaman skuad jauh lebih baik dan matang. Bahkan pihak manajemen Persipura akan melakukan pembenahan sehingga bisa menghadapi kompetisi musim depan dengan target yang sama. Persipura akan kembali di kasta tertinggi sepak bola Indonesia sesuai harapan besar masyarakat Papua. Persipura sendiri gagal meraih tiket promosi ke Super League setelah kalah 0-1 dalam laga playoff melawan Adiaksa FC Banten dalam lanjutan Liga 2 Championship. Perebutan satu tiket promosi ke Super League di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura.
2: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua edisi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Tahukah Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.
1: Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama tadi ya penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Tentunya berharap berita-berita yang disajikan untuk Anda di pagi hari ini, Anda bisa mendapatkan banyak informasi pagi sebelum kembali melaksanakan segala aktivitas Anda. Jadi informasinya itu sudah terisi ya, berita-berita teraktual tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Ya, dan tentunya masih dalam Lintas Jayapura Pagi, saya Sofi bersama rekan Wanda ya, terus menemani Anda dengan beragam informasi, kemudian pesan layanan masyarakat yang tentunya dapat mengedukasi kita semua di hari ini, tetapi juga lagu-lagu hiburan yang tidak kalah membuat Anda menjadi enjoy, membuat Anda menjadi bersemangat untuk mengawali dan melaksanakan aktivitas Anda sepanjang hari ini dengan penuh semangatnya. Oke, Jumat cuti bersama, kemarin libur gitu ya, memperingati kenaikan Yesus Kristus tahun 2026. Hari ini cuti bersama, besok libur lagi, besoknya libur lagi ya. Long weekend, jadi waktu yang begitu panjang untuk menikmati libur bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin tentunya bersama keluarga tercinta ya, bersama orang-orang terkasih. Jadi mungkin Anda sibuk sekali dengan pekerjaan, pergi pagi pulang pagi, pergi pagi pulang sore gitu ya, pergi pagi pulangnya malam, sampai di rumah jadi waktu bersama keluarga tidak bisa punya waktu bersama karena dari hari Senin sampai dengan hari Jumat seperti itu. Jadi Sabtu dan Minggu bisa dimaksimalkan. Kebetulan ada 2 hari tambahan, ada libur lagi, jadi 4 hari liburnya seperti itu ya. Ini bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Pagi-pagi seperti ini bukan berarti cuti bersama kemudian sarapannya juga cuti, jangan ya. Oke, sarapan tetap, entah apapun yang menjadi menu sarapan Anda di hari ini, sarapan menjadi penting agar aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik. Aktivitas itu, bukan nanti ke kantor, nanti ke sekolahan, tidak ya. Di rumah aktivitas tetap jalan ya, tetap bergerak Anda, dan itulah yang diperlukan oleh tubuh ketika asupan makanan, sarapan itu masuk ke dalam tubuh. Oke, selamat pagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi, dan dimanapun Anda berada yang tentunya mendengarkan siaran RRI Jayapura ya. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Selamat beraktivitas tentunya juga di hari ini, apalagi yang sudah punya schedule nih ya. Beberapa waktu lalu, kebetulan nanti beberapa hari itu libur ya, jadi sudah punya schedule dan rencana. Atau mungkin ada pertemuan-pertemuan di hari ini yang kebetulan cuti bersama, jadi waktu cuti bersama ini kalau mau mengumpulkan banyak orang kayaknya ini boleh nih ya, tidak diganggu dengan aktivitas kerja. mungkin ada pertemuan, ada rapat, atau kumpul bareng keluarga, ya ini bisa dimaksimalkan untuk hari ini. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan terbaik ya, mewarnai suasana pagi Anda, dan tentunya nanti juga akan diisi dengan beragam informasi teraktual untuk Anda. Selamat pagi, semangat pagi, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, pendengar, satu tembang dari Bung Anja Saibui ya, sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Dan saat ini pukul 6.28 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi pendengar hadir untuk Anda di pagi hari ini. Kami ambil informasi ini tentunya dari laman rri.co.id. Jadi saudara, buat Anda yang mau mendapatkan banyak informasi ya, jangan lewatkan portal resmi kami di rri.co.id. Jadi langsung dibuka saja, diketik rri.co.id, kemudian di sana ada banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan, entah itu dari dunia olahraga ya, berita-berita teraktual dari dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum dan editorial. Kemudian juga di dalamnya Anda bisa melihat secara langsung juga RRI Net streaming dan juga RRI Digital dan juga ada RRI News. Ada begitu banyak informasi yang bisa Anda dapatkan ya. Jadi jangan lewatkan berita-berita teraktualnya. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Penuh doa dan makna, inilah ya, ada beberapa deretan ucapan hari kenaikan Yesus Kristus. Tentunya umat Kristiani memperingati kenaikan Yesus Kristus pada Kamis kemarin ya, 14 Mei 2026, sebagai momen mengenang Yesus Kristus naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Perayaan kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai penguatan iman, harapan dan kasih sekaligus bagian dari perjalanan menuju perayaan Pentakosta. Selain mengikuti ibadah dan doa bersama di gereja, umat Kristiani juga membagikan ucapan penuh doa, damai dan kasih kepada keluarga maupun sesama. Ya, Kamis 14 Mei 2026 tentunya menjadi hari peringatan ya kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani di berbagai wilayah. Hari besar keagamaan tersebut memperingati peristiwa Yesus Kristus terangkat ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Dalam ajaran Kristen, momen kenaikan Yesus memiliki makna spiritual yang mendalam karena menjadi simbol penguatan iman dan juga harapan. Peristiwa tersebut juga diyakini sebagai bagian dari perjalanan menuju turunnya Roh Kudus pada perayaan Pentakosta. Perayaan kenaikan Yesus umumnya diisi ya dengan ibadah, doa bersama, dan juga perayaan Ekaristi di gereja. Selain itu, banyak umat Kristiani memanfaatkan momen

ada pasangan, anak-anak, dan sebagainya. Ada ucapan yang merupakan tali kasih persaudaraan, ya, yang mempererat tali kasih persaudaraan, tetapi juga kedamaian, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada ucapan-ucapan seperti ini: kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bahwa karya keselamatannya telah digenapi dan kasihnya telah tetap menyertai umat percaya. Selamat merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus. Ada juga ucapan seperti ini, ya: semoga peristiwa naiknya Yesus ke surga meneguhkan iman kita bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Kemudian ada banyak sekali ucapan-ucapan. Ada juga kenaikan Yesus Kristus menjadi tanda bahwa karya keselamatan telah digenapi. Semoga kita dikuatkan untuk terus hidup dalam iman, kasih, dan juga pengharapan. Ada begitu banyak, ya, ucapan-ucapan yang diberikan kepada orang-orang terkasih, rekan kerja, dan sebagainya. Dan mungkin Anda yang mendengarkan juga adalah yang membagikan juga, begitu, ya, pesan damai, sukacita, dan juga kasih, bahwa kita hidup harus ada harapan, harus berpengharapan seperti itu. Kemudian juga untuk tema tahun ini adalah tema kepedulian seperti itu, ya. Untuk kita yang ada di Papua, bagaimana kita diajarkan untuk peduli kepada sesama yang ada di sekitar kita. Tidak pandang pilih, tidak lihat muka, tidak, oh iya yang itu saja, yang ini tidak, begitu, ya. Tidak demikian, tapi kepedulian kita adalah bentuk nyata seperti itu. Bukan kita ngomong saja, bukan hanya dibicara saja, tetapi diwujud nyatakan seperti itu. Bagaimana bentuk kepedulian kita. Karena masih ada banyak, ya, banyak orang yang butuh kepedulian kita, dan di sanalah gereja hadir, di sanalah umat Kristiani hadir untuk bagaimana memberikan rasa damai dan sukacita lewat kepedulian kita secara nyata. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua saat ini, pukul 6.33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi kembali untuk Anda semua, masih dengan rangkaian hiburan, ya, lagu-lagu pilihan terbaik hadir untuk Anda. Kali ini ada Toton Karibo, ngapain repot, ya, iya, tidak usah repot-repot, pikir yang simpel-simpel saja, tidak usah terlalu banyak yang dipikirkan, nanti bawaannya jadi repot juga. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua.

Oke, pendengar, pukul 6.41 menit waktu Indonesia Timur. Berhayal boleh ya, boleh dong. Berhayal setinggi-tingginya, tapi jangan terlalu tinggi juga ya. Tapi tinggi boleh juga. Iya, menghayal bisa membantu kita juga memberikan spirit dan juga semangat begitu ya, untuk sesuatu yang positif ya. Menghayal dalam hal yang positif, jadi memberikan semangat agar oh ya, hayalan saya itu harus terwujud dengan hal-hal positif, semangat dalam bekerja, semangat dalam sekolah, semangat untuk pencapaian tertentu yang dihayalkan seperti itu ya. Yang pasti dalam hayalan-hayalan yang positif seperti itu. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, dan nanti kita akan jalan bersama ya pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Satu informasi pendengar kembali dari laman rri.co.id. Ya pendengar, satu informasi kali ini informasinya terkait, iya ini Menperin sebut ya, SDM kompeten jadi kunci pertumbuhan industri nasional. Informasinya pendengar, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan SDM kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Kemenperin memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan industri 4.0 melalui kerjasama internasional. Program pelatihan industri modern disiapkan untuk mendukung talenta industri menuju World Skills 2027 dan 2028. Selengkapnya pendengar, Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sektor manufaktur nasional mencatat nilai indeks kepercayaan industri atau IKI sebesar 51,75 pada April 2026. Ya, dan angka tersebut ya, angka tersebut tentunya menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan industri manufaktur nasional. Salah satu kuncinya adalah menyiapkan SDM industri yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu bersaing di tingkat global. Dikatakan pendengar, industri manufaktur pada triwulan 1/2026 tercatat tumbuh sebesar 5,04% secara nasional. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian untuk nilai indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur tercatat berada pada level 51,37. Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau BPSDMI terus memperluas kerjasama internasional. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan untuk mendukung transformasi industri 4.0. Sebagai informasi juga tentunya untuk Anda pendengar, bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting untuk memperdalam pertukaran pendidikan vokasi antara Tiongkok dan Indonesia setelah pembentukan aliansi kerjasama kedua negara. Direktur Pusat Pengembangan Pendidikan Industri Mekanik Tiongkok Zheng Limei mengatakan program tersebut memperdalam pertukaran pendidikan vokasi Indonesia-Tiongkok, dan program ini juga menjadi bagian penguatan kerjasama ekonomi digital kedua negara. Ya, dan disampaikan juga bahwa Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri atau PPPVI Wulan Aprilianti Permatasari berharap ya program tersebut mendukung persiapan talenta industri Indonesia. Kolaborasi internasional juga akan ditingkatkan untuk menghadapi ASEAN World Skills 2027 di Jakarta dan World Skills 2028. Kemenperin saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru ya, melalui jalur vokasi industri. Program tersebut mencakup 11 politeknik dan 9 SMK di berbagai daerah. Oke, itu dia
informasinya untuk Anda terkait Menperin ya, atau Menteri Perindustrian, menyampaikan bahwa SDM kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pukul 6.46 menit waktu Indonesia Timur, gimana sarapannya, masih dinikmati atau sementara lagi proses untuk buat sarapannya, atau sudah dan sedang menikmati saat ini? Oke, selamat pagi dan semangat pagi saja untuk Anda semua. Semangat dong pagi-pagi ini, apalagi di hari Jumat ceria, Jumat cuti bersama. Biasanya Jumat bersih-bersih gitu ya, ada senam dan sebagainya di kantor atau di tempat Anda beraktivitas dalam keseharian. Hari ini cuti bersama, jadi senamnya bareng keluarga yuk pagi hari ini. Jadi senam bareng keluarga, sarapan bareng, kemudian juga melakukan aktivitas bareng juga untuk hari ini. Jadi mantulita ya, mantap betul. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Kita akan jelang bersama pukul 7 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, ampun.
1: Cinta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto akan menyita ratusan triliun rupiah dari rekening koruptor. Menteri Keuangan meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik. Rusia berharap kepada Amerika Serikat untuk terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendorong pemerintah untuk membongkar jaringan mafia pengirim pekerja migran Indonesia ilegal. Hal ini menyusul insiden kapal yang mengangkut 37 warga negara Indonesia yang tenggelam di perairan Perak, Malaysia. Informasi mancanegara, Rusia berharap kepada Amerika Serikat untuk terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Rusia menghargai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses negosiasi, serta berharap pembicaraan terkait penyelesaian konflik Ukraina dapat terus berlanjut. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis Talita Ramadhani Wirjawan menyerah di babak 16 besar Thailand Open 2026. Ia kalah dari unggulan tuan rumah Ratchanok Intanon. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang senilai 39 triliun rupiah dari rekening para koruptor. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diulus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah. Pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
2: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
2: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
3: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Rampung melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Harun Umam melaporkan.
4: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
4: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
6: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri. Kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT Biar itu, apakah ada gitu ya, seperti itu.
5: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blu-ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Muhammad Isnin Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Saya hari ini dituntut secara efektif 28 tahun, rekor lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9
8: ya. Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
9: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809.566.125.000 rupiah dan 4.817.669.603.758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
10: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
7: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
10: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas di bottlenecking. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
11: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
12: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
11: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal khusus, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa menyelesaikan cepat, dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
12: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
13: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force dari sampingnya oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
12: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 diantaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Jarat. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
14: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
15: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Jarat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
14: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
15: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
16: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
15: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Jarat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan adanya peningkatan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
18: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SWPG, SOP, higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
17: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
19: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program makan bergizi gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
17: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastor di Gereja Katedral Jakarta, Johannes Deodatus SJ, mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai seluruh makhluk hidup. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
17: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
20: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
17: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
21: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan ya beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
17: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih

Kami hadirkan Warta Berita pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, dan kembali selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua mengisi Jumat cuti bersama di hari ini. Nanti kami akan update ya informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini seperti apakah. Kami akan update informasinya untuk Anda, tetapi juga ada beberapa pengumuman-pengumuman berita duka hadir untuk Anda di pagi hari ini. Tasangkapura dan sekitarnya udah gerimis gitu ya. Mendung sejak pagi tadi dan saat ini sedang gerimis seperti itu. Di tempat Anda seperti apakah, cuaca cerah, gerimis, hujan atau seperti apa? Nanti Anda boleh mendengarkan juga update informasinya. Perakiran cuaca ya dari BMKG wilayah 5 Jayapura. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Akaibi Pemari, satu tembang dari miliknya Black Brothers, pendengar hadir untuk Anda.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

Iya, baik pendengar, perhatian Anda sebelum kami sampaikan perakiran cuaca ya untuk Anda di pagi hari ini. Perhatian Anda untuk beberapa informasi dan juga satu penyampaian berita duka. Ada dua pengumuman pendengar pagi hari ini. Saya awali penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Waktu pendaftaran ada dua gelombang ya. Pendaftaran untuk gelombang pertama yaitu pada tanggal 21 April dan berakhir 21 Mei 2026. Kemudian pendaftaran gelombang kedua tanggal 9 Juni sampai dengan 7 Juli 2026. Program studi teknik sipil, untuk program studinya begitu ya, program studi ada teknik sipil S1, arsitektur S1, farmasi S1, dan akuntansi S1. Jadi ada 4 program studi yang bisa Anda pilih di Universitas Katolik Fajar Timur Papua ya, teknik sipil, arsitektur, farmasi, dan juga akuntansi, semuanya S1. Biaya formulir pendaftaran Rp200.000. Alamat Sekretariat Pendaftaran, Sekretariat 1, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur STFT, Jalan Yakonde Padang Bulan Abe Pura, Kota Jayapura. Kemudian Sekretariat 2, SMA YPPK Taruna Dharma Jalan Abe Pura, Kota Raja, Kota Jayapura. Anda bisa menghubungi kontak panitia, ada Bapak Kun 0852-44488870. Ibu Anas 0853-2020-3478 dan Ibu Elsa 0878-9484-6340. Kemudian pendengar, kalau tadi untuk mahasiswa-mahasiswi baru ya, kali ini untuk siswa-siswi baru. Kami terima dari Panitia Penerimaan Calon Taruna-Taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada lulusan SMP Negeri Swasta sederajat tahun ajaran 2024-2025-2026 SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 menerima calon taruna-taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal, yaitu jurusan Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi STIP Jakarta, BP3IP Jakarta, PIP Semarang, PIP Poltekpol Surabaya, BP2IP Barombong, dan Politeknik Pelayaran Sorong, dan tentunya sekolah lain yang ada di Indonesia. Pendaftaran gelombang ke-1 dilaksanakan offline 13 April sampai 29 Mei 2026. Gelombang kedua dilaksanakan juga secara offline pada tanggal 2 Juni sampai dengan 6 Juli 2026. Untuk pendaftaran online langsung ya ke SMK Pelayaran Ampari Jayapura. Ingat alamatnya Jalan Cakalang nomor 2 Argapura Bawah atau di belakang Hotel Relat. Anda juga bisa menghubungi WhatsApp nomor kontak panitia Ibu Natalia Ansanai Eskom 0821-8895-595. Pendaftaran gratis dan daftarkan segera putra-putri Anda. Syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat langsung pada tempat pendaftaran. Oke, pendengar perhatian Anda, kami sampaikan satu penyampaian berita duka pagi hari ini. Perhatian Anda pendengar untuk satu penyampaian berita duka.

Pendengar, perhatian Anda kami sampaikan satu penyampaian berita duka. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Syawardi Pati Piluhu. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Syawardi Pati Piluhu. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar Pati Piluhu di mana saja berada. Keluarga besar Benusa Amalatu di Kota Jayapura, rekan-rekan pensiunan kantor penerangan, pensiunan Gunung Merah kantor Bupati Kabupaten Jayapura, seluruh handitolan sanak saudara di manapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia ibu terkasih, Ibu Susi Pati Piluhu, istri dari advokat Syawardi SH. Meninggal di Rumah Sakit Dian Harapan 13 Mei 2026 pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Pati Piluhu di Padang Bulan, Kota Jayapura. Rencana ibadah pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Timur di rumah duka keluarga Pati Piluhu di Padang Bulan, Kota Jayapura. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami hadirkan untuk Anda. Kami terima berita duka ini berasal dari keluarga Syawardi Pati Piluhu. Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan ya kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga di
2: malam. Rakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Oke pendengar, kita akan update ya informasi prakiraan cuaca untuk hari ini di Jumat 15 Mei 2026.
0: Perkiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Oke, saya sudah terhubung bersama rekan Winona. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, selamat pagi. Hari Jumat hari ini cuti bersama ya.
2: Iya betul.
1: Tapi yang di situ, yang di sini sama-sama kita kerja ya.
2: Iya.
1: Oke. Iya rekan Winona, boleh dong diinformasikan ke pendengar kita pagi hari ini cuaca sepanjang hari ini itu seperti apa sih? Silahkan.
2: Baik, selamat pagi pada para pendengar setia RRI Pos 1 Jayapura. Hari ini dengan saya Winona akan menyampaikan perakhiran cuaca harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 99%. Kemudian untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambira Moraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambira Moraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk kota Jayapura, hari ini diperkirakan berawan dengan adanya potensi hujan ringan di pagi, siang, malam, dan dini hari. Kemudian untuk perakiran dengan gelombang, untuk wilayah perairan utara Papua, memiliki ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Begitu, Kak.
1: Oke, baik rekan Winona. Jayapura tadi informasinya ada hujan hari ini atau seperti apa nih?
2: Iya, untuk ada potensi hujan.
1: Ada ya?
2: Begitu, Kak.
1: Oke, karena tadi memang mendung ya, sekarang tadi sempat gerimis juga di Tasangkapura sekitarnya
2: iya,
1: gitu. Oke, rekan Winona makasih banyak ya informasinya ya.
2: Baik,
1: oke, selamat bertugas, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.
1: Iya, pendengar, demikian laporan langsung bersama rekan Winona Prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Taman Gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender.
1: Di Pro 1 RRI Jayapura.
2: Oke, pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Informasinya hari ini ada itu ya, ada pertemuan fans. Jadi buat pendengar setia, kemudian fans RRI Jayapura yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom dan juga Sarmi, begitu ya. Kebetulan libur juga dari kemarin hari ini, siapa tahu yang dari Sarmi ada main-main ke Jayapura gitu ya, ada turun ke Jayapura dulu. Pendengar setia RRI juga boleh ya bergabung sebentar jam 1 siang ya. Hari ini Jumat 15 Mei 2026 jam 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di lingkungan LPP RRI Jayapura ya, di auditorium RRI ada pemilihan ketua fans badan pengurus seperti itu ya. Kemudian juga nanti akan ada susunan acara yang akan dilewati. Kemudian nanti ada sambutan juga dari penasehat fans RRI Jayapura, tapi juga ada sambutan dari kepala stasiun LPP RRI Jayapura ya. Jadi buat Anda fans RRI, pendengar setia, Anda boleh datang begitu ya. Ada pemilihan ketua fans dan badan pengurus untuk hari ini, tetapi juga agar saling kenal begitu ya. Via udara kami menyapa dan tentunya akan dipersatukan dalam pertemuan seperti ini. Jadi mungkin udara belum saling kenal, kenal dari suara saja. Jadi pukul 13 atau jam 1 siang datang, kemudian bisa kopi darat juga, ketemu di dunia nyata. Waduh, di dunia nyata. Iya, ketemu bersama begitu ya, face to face, kemudian bisa saling kenal juga. Jadi biasanya kalau sudah kenal dari suara walaupun belum pernah bersua, jadi pas datang kumpul fans gitu, yang satu mulai ngomong langsung, yang satu mungkin belum tahu juga, tapi langsung pikirannya sudah mengarah, oh ini kayaknya itu yang namanya tuh ini ya, karena biasanya masuk jalur tuh suaranya tuh seperti itu. Oke, itu dia. Jadi ada kesan, ada pesan juga tentunya, jadi bisa saling kenal juga seperti itu. Oke, pukul 13 jam 1 siang hari ini ya, Jumat 15 Mei 2026. Pendengar, dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini ada beberapa informasi juga hadir untuk Anda di pagi hari ini, baik itu dari lifestyle, gaya hidup, tapi juga kesehatan begitu ya, yang tentunya memberikan edukasi tapi juga menambah kasanah informasi kita semua untuk pagi hari ini. Iya, pernah tidak Anda dengar seperti ini, mengapa weton Jumat Kliwon ini kerap dianggap istimewa ya? Nanti kita dengarkan penjelasan dari para pakar. Kemudian juga nanti ada satu informasi terkait 11 ciri-ciri permintaan maaf yang tidak tulus ya, dari hasil dari halus hingga manipulatif. Oh iya, saya minta maaf ya, tapi ternyata itu tidak tulus seperti itu. Nanti kita dapatkan informasinya juga. Kemudian ada scroll medsos berlebihan, ini berpotensi juga merusak kebahagiaan seperti itu. Oke, kita satu-satu ya, boleh? Oke, ya nanti ada tiga informasi itu. Kemudian juga nanti ada satu informasi juga terkait dampak emosional ya, saat anak merasa diperlakukan tidak adil, itu pun akan hadir untuk Anda sebagai informasi ya, untuk Anda di pagi hari ini. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, saya hadirkan dulu satu tembang ya, satu tembang menemani suasana pagi hari Anda. Nanti selepasnya barulah ya kita satu-satu dengan tiga informasi awal yang sudah saya sampaikan, apa yang mau disampaikan untuk pagi hari ini menjadi edukasi pengetahuan untuk kita bersama. Ada yang Nona PNS di sini? Oke. Iya, seorang wanita pegawai negeri sipil. Kemudian seperti apakah lirik lagunya? Coba kita dengarkan bersama ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Nona PNS.

Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Nona PNS ya, jadi karena sudah jadi pegawai negeri sipil, kakak mau goda-goda lagi, jadi kayak takut begitu, jadi rasa minder-minder juga seperti itu ya. Tidak perlu minder, kalau suka tuh langsung bilang saja begitu ya. Tidak ada pakai minder-minder, nanti urusan jawaban tuh urusan belakang seperti itu ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Informasi awal untuk Anda di pagi hari ini, ada 11 ciri-ciri permintaan maaf yang tidak tulus dan harus dari halus hingga manipulatif. Ya, karena biasanya kalau kita buat salah atau ada orang lain yang buat salah ke kita, ada yang minta maaf gitu ya. Tapi ternyata ada permintaan maaf yang sebenarnya tuh permintaan maaf itu tuh tidak tulus begitu ya. Padahal yang kita inginkan dan yang seharusnya adalah permintaan maaf yang tulus seperti itu. Yuk kita kenali bersama ada 11 ciri-ciri permintaan maaf yang tidak tulus. Saudara, dalam hubungan sehari-hari begitu ya, dalam hubungan sehari-hari permintaan maaf ini sering dianggap sebagai tanda kedewasaan emosional dan juga upaya memperbaiki kesalahan. Namun, tidak semua maaf itu benar-benar tulus. Ada kalanya sebuah permintaan maaf justru terasa janggal, tidak menyentuh inti masalah atau bahkan membuat orang yang disakiti merasa semakin bersalah. Profesor Psikologi Karina Schumann PhD menyebutkan fenomena ini sebagai yang namanya fake apology atau permintaan maaf palsu, yakni bentuk maaf yang terdengar sopan di permukaan tetapi tidak benar-benar mengandung tanggung jawab emosional. Anda tidak secara langsung mengakui begitu ya, Anda tidak secara langsung mengakui bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, Anda hanya menyampaikan rasa menyesal dan menunjukkan simpati atas apa yang dialami orang tersebut, tetapi tanpa benar-benar mengambil tanggung jawab atas kejadian tersebut. Justru sebaliknya, ia bisa mengalihkan kesalahan begitu ya. Ia bisa mengalihkan kesalahan, kemudian juga meremehkan perasaan orang lain atau mempertahankan ego dari pelaku sebenarnya. Agar kita tidak terjebak begitu ya, agar kita tidak terjebak dalam pola hubungan yang tidak sehat, penting untuk mengenali ciri-cirinya seperti itu. Ada 11 ciri permintaan maaf yang tidak tulus yang bisa kita lihat dari cara yang halus begitu ya, dari yang paling halus hingga cenderung manipulatif. Yang pertama adalah ketika ia menggunakan kata kalau begitu ya, kata kalau. Contohnya seperti ini. Saya minta maaf kalau saya merasa saya minta maaf ya kalau kamu merasa tersinggung begitu ya. Saya minta maaf kalau kamu merasa tersinggung. Kalimat ini tidak mengakui kesalahan melainkan menyiratkan begitu ya bahwa masalahnya ada pada perasaan orang lain seperti itu. Jadi bukan dia yang bersalah tetapi menyiratkan bahwa masalah itu ada pada perasaan orang lain seperti itu. Kata kalau. Kemudian yang kedua adalah maaf tapi gitu ya. Ya, ini salah satu bentuk paling umum kata tapi setelah maaf seringkali membatalkan permintaan maaf itu sendiri karena diikuti oleh pembenaran. Psikologi Guy Winch menyarankan bahwa meskipun mengakui telah menyakiti orang lain terasa tidak nyaman secara emosional, hal itu tetap penting dilakukan. Jadi ketika seseorang berhasil mengakui kesalahan dan juga memperbaiki hubungan yang retak, ia akan merasa lebih lega, lebih efektif, dan juga lebih berdaya. Dan perasaan berdaya ini muncul karena ia merasa mampu mengendalikan hidup serta hubungannya dengan orang lain. Menurutnya, menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan mendapatkan pengampunan yang nyata, ini juga menjadi bukti bahwa seseorang mampu mengambil tindakan yang tepat dalam hubungan. Oke, sudah kata maaf tapi gitu ya, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah menyalahkan perasaan orang lain. Misalnya, saya minta maaf, kamu terlalu sensitif begitu ya. Saya minta maaf, kamu tuh terlalu sensitif.
Alih-alih mengakui begitu ya bahwa saya salah, tetapi ini fokusnya bergeser ke cara orang lain bereaksi. Kemudian hal yang keempat adalah mengalihkan kesalahan. Saudara, permintaan maaf seperti ini terdengar seperti pengakuan, tetapi sebenarnya mengarahkan kesalahan ke situasi ataupun kepada orang lain. Jadi tidak mengakui kesalahan, tapi mengalihkan dan juga mengarahkan kesalahan itu kepada situasi ataupun kepada orang lain. Kemudian hal yang kelima adalah tidak menyebutkan kesalahan secara spesifik. Maaf yang tulus biasanya jelas ya, jika seseorang hanya berkata maaf ya atas semuanya tanpa ada penjelasan, itu disebut bisa menandakan juga ketidaktulusan. Jadi bayangkan ada hal yang membuat seseorang tuh sampai kesal, marah betul-betul seperti itu ya, karena ada kesalahan yang Anda buat, tetapi Anda hanya menyampaikan seperti ini ya, maaf ya atas semuanya, udah teng, habis seperti itu. Itu sebenarnya tanpa ada penjelasan-penjelasan, misalkan maaf ya atas semuanya, jadi yang waktu itu, yang kemarin itu gini dan begitu. Tetapi tanpa penjelasan-penjelasan itu, maaf ya atas semuanya, teng, udah habis. Itu juga bisa menandakan bahwa ada ketidaktulusan dalam permintaan maaf tersebut. Kemudian hal yang keenam adalah terlalu cepat menutup masalah. Seperti apa sih? Orang yang tidak tulus sering ingin cepat selesai tanpa benar-benar membahas dampak perbuatannya. Jadi seakan-akan kayak ada masalah tapi mau ditutup-tutupi seperti itu ya. Jadi mau minta maaf tetapi kayak tergesa-gesa, terburu-buru seperti itu. Jadi sebenarnya nanti dampaknya itu, permintaan maaf itu kayaknya tidak kesampaian kepada si pemberi maaf. Jadi kayak terkesan mau cepat-cepat mau menutupi masalah. Jadi orang yang tidak tulus ini sering ingin cepat selesai tanpa benar-benar membahas dampak dari perbuatan yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketujuh adalah disertai alasan panjang lebar seperti itu. Ya, kita harusnya fokus ya pada dampak. Pelaku ini justru menjelaskan alasan kenapa ia melakukan hal tersebut, seolah ingin mencari pembenaran seperti itu ya. Jadi ada alasan panjang lebar untuk seolah-olah mencari pembenaran seperti itu. Kemudian hal yang ke-8 adalah minta maaf karena disuruh orang lain. Anda pernah mengalaminya? Jadi sebenarnya kalau belum bisa memaafkan, lebih baik, jadinya kita berpikir lebih baik nanti sudah ya, besok atau kapan kah begitu. Karena sebenarnya kalau mau meminta maaf ternyata karena disuruh oleh orang lain, bisa-bisa permintaan maaf itu jadinya tidak tulus ya. Ya, yang ke-8 poinnya adalah minta maaf karena disuruh orang lain. Misalkan seperti ini, ada si A begitu ya. Si A minta sama saya untuk meminta maaf kepada dia seperti itu. Biasanya ini menunjukkan bahwa permintaan maaf tidak datang dari kesadaran pribadi, padahal seharusnya itu ada dalam kesadaran pribadi. Atau mungkin kita lupa, jadi ada orang lain yang bantu mengingatkan seperti itu. Tapi memang dasarnya Anda ingin meminta maaf itu baik, tapi kalau ternyata permintaan maaf itu disuruh oleh orang lain, ini jatuhnya akhirnya permintaan maaf itu tidak tulus seperti itu. Ya, dalam situasi seperti ini, seseorang tidak benar-benar merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya, melainkan hanya menjalankan dorongan atau tekanan dari pihak lain. Akibatnya apa? Permintaan maaf tersebut sering terasa kurang tulus karena tidak disertai pengakuan langsung atas kesalahan maupun juga empati terhadap orang yang disakiti. Kemudian hal yang ke-9 ya, poin yang ke-9, fokus pada niat bukan pada dampaknya seperti itu. Niatan saya kan baik seperti itu. Niatan saya kan baik. Ini kata ini juga sering digunakan. Kalimat ini sering digunakan ya. Misalkan Anda mau meminta maaf, kemudian kan niat saya baik. Biasanya kata ini pun sering digunakan untuk mengabaikan kenyataan bahwa tindakan tersebut sebenarnya menyakiti orang lain. Jadi ada hal yang Anda lakukan tuh sebenarnya menyakiti hati orang lain, tetapi Anda bisa menyampaikan juga dalam permintaan maaf Anda, kan niat saya baik seperti itu. Atau dalam kesalahan yang dilakukan, Anda menyampaikan bahwa sebenarnya niat saya itu baik. Ini juga bisa menandakan bahwa
permintaan maaf Anda itu tuh tidak tulus seperti itu. Kemudian poin yang ke berapa? Yang ke 10 ya. Oke. Yang ke 10 membuat orang lain merasa bersalah. Aduh, ini yang salah sebenarnya juga ya. Alih-alih kita meminta maaf seperti itu ya, biasanya pelaku atau dia yang buat kesalahan seperti itu justru membuat situasi seolah-olah lawan bicara kita lah yang menyebabkan konflik seperti itu. Jadi seakan-akan bukannya kita minta maaf ya, tetapi malah kita menyampaikan sesuatu yang bahkan bisa merubah situasi. Jadi seolah-olah si pemberi maaf inilah yang menyebabkan konflik seperti itu. Jadi jatuhnya permintaan maaf kita itu tidak tulus ya. Jadi seakan-akan apa yang kita sampaikan itu membuat orang lain atau yang sudah kita yang sudah menyakiti kita itu merasa bahwa memang posisinya tuh dia yang salah seperti itu, dan ini salah ya, tidak boleh demikian. Kemudian hal yang terakhir yang ke-11 adalah tidak ada perubahan setelahnya. Jadi mungkin ciri paling jelas ya, permintaan maaf diulang tetapi perilaku yang sama terus terjadi tanpa perubahan nyata. Pada akhirnya permintaan maaf yang sehat bukan hanya soal kata-kata tetapi juga tentang tanggung jawab, empati, dan juga perubahan perilaku. Maaf yang tulus akan membuat seseorang merasa didengar dan dihargai, bukan justru bingung atau bersalah. Oke, saudara, dimanapun Anda berada, mengenali fake apologi ini penting ya, agar kita tidak terjebak dalam pola komunikasi yang tidak sehat, baik itu dalam hubungan romantis ya, dalam hubungan pertemanan maupun juga pekerjaan dan juga keluarga. Karena pada dasarnya maaf yang benar-benar tulus atau maaf yang benar-benar bermakna ini selalu datang bersama dengan kesadaran, tetapi juga usaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, itu dia satu informasi terkait dengan ada 11 ciri-ciri permintaan maaf yang tidak tulus, dari cara yang paling halus sampai dengan manipulatif ya. Ini bukan untuk menyalah-nyalahi orang begitu ya, tidak menyalahkan seseorang, tidak. Tetapi informasi ini dihadirkan supaya kita bisa tahu juga. Kalau ada ciri-ciri seperti ini, apa sih yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya melakukan sesuatu ke depannya seperti itu. Oke, saya informasikan waktu saat ini ya, pukul 8.21 menit waktu Indonesia Timur. Nanti masih ada dua informasi lagi jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Informasi yang akan dihadirkan, kita tahu biasanya ada yang disebut dengan Weton Jumat Kliwon ya. Biasanya dianggap ini Weton Jumat Kliwon ini istimewa, keramat dan lain sebagainya. Apa penjelasan dari para pakar nanti akan saya sampaikan untuk Anda. Kemudian juga Anda ya, dan yang suka-suka scroll-scroll handphone, medsos gitu ya, secara berlebihan, ini berpotensi juga akan merusak kebahagiaan kita. Seperti apakah informasinya? Sesaat lagi pendengar, hadir untuk Anda di pagi hari ini. Satu tembang, kali ini saya hadirkan untuk Anda dengan harapan dapat memberikan spirit dan tentunya juga semangat ya untuk Anda semua dalam menjalankan segala aktivitas rutinitas Anda di hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026.

0: apaan? Pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud,

Jayapura, Papua menyebutkan pengelolaan dana otonomi khusus Otsus yang transparan dan tepat sasaran menjadi salah satu kunci penting bagi percepatan pembangunan di daerah ini. Wali Kota Jayapura, Bisairolo di Jayapura pada Rabu kemarin mengatakan, dana Otsus harus dimanfaatkan secara maksimal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah dalam pembangunan daerah. Ya, disampaikan pentingnya keseriusan OPD pemerintah Kota Jayapura dalam mengelola dana Otsus demi mendukung pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Bagi OPD yang mengelola dana Otsus dapat bekerja secara serius dan semua program yang dibiayai oleh dana Otsus harus betul-betul memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya orang asli Papua. Diharapkan seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan efektivitas penggunaan dana Otsus agar pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Jayapura. Ya, dan dana Otsus tahap pertama tahun ini untuk Kota Jayapura telah dicairkan 50 miliar atau 30% dari total 168 miliar rupiah. Oke, pendengar, itulah satu informasi ya dari Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura menyampaikan bahwa dana Otsus tepat sasaran menjadi kunci percepatan pembangunan. Kemudian informasi lainnya, Kemenhub RI lakukan pengawasan Taman Nasional secara zonasi di Tanah Papua. Informasinya, pendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhub RI melalui Balai Tanam Taman Nasional Lorenz melakukan pengawasan di kawasan Taman Nasional secara zonasi. Kepala Balai Taman Nasional Lorenz Manuel Mirino di Wamena pada hari Rabu mengatakan, luas Taman Nasional Lorenz di Papua sekitar 2,3 juta hektar dan ini menjadi taman nasional terluas di Indonesia. Ia mengatakan kawasan taman nasional yang berada di Indonesia khususnya Papua berada di atas tanah adat masyarakat. Oleh sebab itu kami dari pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilik hak ulayat dengan baik. Cara yang kami gunakan adalah pengelolaan Taman Nasional secara zonasi. Menurutnya pengelolaan zonasi seperti zona di dalam kawasan Taman Nasional yang dilindungi, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona bahari, dan juga zona perlindungan. Kami memberikan penjelasan kepada masyarakat begitu ya. Diberikan penjelasan kepada masyarakat mana zona yang dapat dimanfaatkan dan mana zona yang tidak dapat dimanfaatkan. Kami melakukan kerjasama dengan masyarakat supaya ikut menjaga dan juga melindungi, tetapi juga dapat dimanfaatkan kawasan Taman Nasional. Dalam pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dengan koordinasi budaya dan adat istiadat, sehingga masyarakat yang mempunyai kawasan hutan Taman Nasional dapat menjaga kelestariannya. Jadi intinya adalah pendekatan zonasi begitu ya. Disampaikan juga secara aturan ketika hutan di suatu wilayah telah ditetapkan menjadi Taman Nasional, maka tidak boleh ada aktivitas apapun di dalamnya oleh masyarakat ya. Dan tentunya situasi ini sedikit agak berbeda untuk kita yang ada di Papua. Dan tetap ya membolehkan masyarakat melakukan aktivitas namun secara terbatas sesuai zonasi yang telah ditentukan dan diinformasikan kepada masyarakat. Oke, Taman Nasional ini merupakan Taman Nasional Lorenz begitu ya di Papua, 2,3 juta hektar. Ini menjadi taman nasional terluas begitu ya di Indonesia. Kemudian disampaikan ada zona-zona seperti itu ya, pengelolaan zonasi Taman Nasional yang dilindungi begitu ya. Jadi ada zona pemanfaatannya, zona tradisional, zona bahari, dan juga zona perlindungan. Dan semuanya ini berada di atas begitu ya, apa namanya, hak ulayat masyarakat, seperti itu, berada di atas tanah adat masyarakat. Ya, dan tentunya sebagai masyarakat kita menjaga, tetapi juga dalam hal ini pemerintah juga bersama begitu ya, kita menjaga hutan kita, kita menjaga taman-taman kita yang ada di tanah Papua, kita jaga hutan gunung begitu ya, di laut juga kita jaga kelestarian laut yang ada.

0: Karena kalau kita di Papua tuh ikan-ikan segar itu paling paling mantap sudah ya. Jadi kalau kita tidak jaga laut kita juga, jadi ikan-ikan itu mau kemana gitu ya. Jadi sebagai semua kita yang ada di tanah Papua, mari kita jaga bersama ya, baik itu laut kita, baik itu gunung, baik itu hutan dan sebagainya. Berbicara tentang kawasan alam, berbicara tentang alam, mari kita jaga bersama karena manfaatnya berjuta-juta akan kita terima seperti itu. Oke, jadi ketika kita bisa saling menjaga, sangatlah baik sekali ya. Alam akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa untuk umat manusia, dan manusia tidak diminta banyak untuk jaga, tolong jaga kami seperti itu ya. Oke, pukul 8.38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya. Sudah sampai jam segini, jam 8.30 lagi ngapain coba, ayo. Lagi ngapain coba. Oke, ada yang ya karena libur juga jadi masih santai di rumah ya, masih ya sambil ngopi nih, lagi duduk santai atau sambil duduk santai scroll-scroll itu handphone. Oke, kemudian juga ada yang mulai sibuk juga di garis belakang. Ibu rumah tangga tuh pokoknya tidak ada pekerjaan yang tidak dikerjakan begitu ya. Padahal tadi itu sudah dikerjakan, sudah sapu atau sudah menyelesaikan satu pekerjaan ini, tapi entah kenapa ya, ada saja yang dikerjakan dan ada saja. Jadi semangat ya untuk para ibu-ibu rumah tangga tangguh. Pekerjaan yang paling luar biasa, yang paling berat itu adalah pekerjaan ibu rumah tangga. Pagi sampai pagi, pagi sampai malam, terus pekerjaan itu jalan, jadi pokoknya ada saja ya. Oke, saya doakan, berharap buat ibu rumah tangga tetap sehat ya. Tetap sehat, jaga kesehatan juga dengan baik. Semangat dalam tanggung jawab yang diemban pastinya. Ada sebagai istri, tetapi juga sebagai mama. Tapi mungkin posisi juga saat ini masih punya orang tua juga, papa dan mama masih ada gitu ya. Jadi posisi jadi anak juga ada gitu ya. Jadi ada banyak peran yang dimainkan. Semoga semua peran itu dimainkan secara bijak seperti itu, agar tidak ada yang tertinggal, tapi semuanya bisa mendapatkan kasih dan sayang dari seorang istri, dari seorang mama. Waduh, asik ya. Oke, kemudian juga buat para bapak-bapak nih ya, yang lagi santai juga mungkin stay di rumah, yang hari ini libur, tetapi juga ada yang terus menjalankan aktivitasnya sebagai pekerja, sebagai pemberi nafkah juga pastinya. Entah lagi dengan aktivitas apapun yang mungkin harus melaksanakan kerja juga di hari ini. Ada yang sebagai yang sedang bekerja dan beraktivitas di pangkalan-pangkalan ojek, yang ada di terminal-terminal taksi, buru-buru bangunan ya, buru bagasi entah di airport atau di pelabuhan laut. Kemudian juga ada yang mungkin lagi piket, petugas keamanan TNI Polri gitu ya, petugas medis yang lagi bertugas juga untuk hari ini. Semangat saja untuk semuanya, yang pasti tetap menjadi tulang punggung keluarga yang yang semangat dan luar biasa begitu ya. Oke, anak-anak sekolah libur ya. Oke, liburan jadi digunakan untuk apa? Santai di rumah. Iya, katanya biasa tuh bangun pagi, jadi karena liburan bangunnya agak ya kesiangan dikit, boleh ya. Oke, semuanya adalah baik ya, tapi jangan keseringan, takutnya pas nanti masuk sekolah akhirnya karena kemarin-kemarin terbiasa bangunnya agak telat-telat dikit, terbawa sampai pas masuk sekolah lagi, ya itu dia. Jadi biasanya kalau libur yang panjang, libur panjang itu akhirnya ada kebiasaan baru yang muncul, sehingga waktu pas mau masuk sekolah tuh jadi ini ya, aduh, karena kemarin tuh libur bangunnya agak lewat dikit, ini sekarang mau bangun pagi lagi, mau start lagi ke sekolah gitu ya. Jadi kebiasaan yang biasa dilakukan selama sekolah itu juga yang dilakukan saja, itu kayaknya lebih mantap ya. Oke, semangat buat anak-anak sekolahan yang juga sedang menikmati liburnya untuk hari ini. Oke, selamat pagi untuk Anda semua, sukses untuk segala hal yang Anda lakukan di hari ini. Nanti masih ada beberapa informasi juga hadir ya untuk Anda semua. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
4: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
5: Itu salah satu tanda alam.
4: What? Tanda alam? Maksudnya?
5: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
4: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
5: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
4: Oh, begitu ya.
6: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Iya, pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu menit lagi kita jelang bersama tepat pukul 9 dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100.000 dan iuran wajib 20.000 per bulan.
5: Memang itu telah berjalan dengan baik.